0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat pagi buat kamu yang bergabung di 96 FM Temen Perdua. Yes. Kalau kamu gitu ya ngelihat sepanjang jalan Riau ya, kita kan tahu lagi banyak diperbincangkan sama orang-orang Bandung juga gitu ya, mengenai kasus penebangan 10 pohon secara ilegal di depan 69 Paddle di jalan LLRM Marta Dinata. Dan ternyata izin usaha Videotron ini dibekukan ya. Ternyata Teman Pro 2. Yang pastinya kita udah tahu ya, udah kayak udah tersegel gitu loh. Jadi berdasarkan hasil penelusuran di mana menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola Videotron dari 69 Paddle ini berbeda, namun penyelidikan masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan pengelola Paddle Teman Pro 2. Padahal itu kan baru banget beroperasi gitu ya, dan juga baru jadi. Ngeliat juga ulasan-ulasannya, memang tempatnya bagus sih gitu kan, lengkap tempat pedalnya, ada kafenya gitu. Cuman disayangkan banget gitu ya, ada kasusnya yaitu 10 pohon yang ditebang secara ilegal, dan itu menyebabkan warga Bandung tuh kecewa dan marah gitu. Sebenarnya lapangan pedal di kota Bandung tuh udah banyak banget dan meluas gitu ya. Kayaknya sekarang setiap tempat dijadiin lapangan pedal deh. Ya, kalau dulu setiap tempat dijadiin minimarket, sekarang setiap tempat dijadiin lapangan padel. Dan ternyata disayangkan banget gitu ya, walaupun memang padel kan memang bagus gitu ya, olahraga. Cuma disayangkan banget kenapa harus menebang pohon, makanya itu jadi perbincangan Teman Pro 2. Tapi boleh dong kamu spill tempat padel yang paling cozy dan paling enjoy gitu, yang paling kamu suka banget. Di mana kita bisa spill-spill tempat juga ya. Kamu bisa WhatsAppin aja di 081260209696. Dan mungkin kamu lagi seru-serunya olahraga apa sih gitu ya di minggu pagi biasanya. Apakah kamu suka pilates, zumba, atau nge-gym gitu. Boleh di spill pagi hari ini guys.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pengen banget nonton konser siapa?
4: Konsernya gue pengen Silon Seven, tapi tahun ini gue gak kebagian.
5: Bruno Mars.
3: Dapat gak tiketnya?
5: Enggak. Karena emang gak nge-war. Beak duitnya di Silon Seven.

0: Coba sebutin 3 menu makan siang yang wajib ada.
1: Nasi.
2: Sayur.
3: Kerupuk.
4: Lotek.
5: Tempe goreng.
3: Ya.
5: Sambel.
0: 3 hal sederhana tapi bikin kamu bete.
4: Kebelet beser tapi penuh.
2: Tebok duit.
4: Mau cebok enggak ada gayung.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Lights, camera, action.

Teman Perdua, yes. Hey, wow my god, kencang amat ya tadi. Sorry. Teman Perdua, yes. Ini udah ada yang nge-spill juga pagi teh, katanya tempat gym dan padel di Bandung yang enak banget ada di Karangsari nomor 12 daerah Sukajadi. Wiu, mantul. Nanti kita coba ya namanya apa. Dan juga teman Pro 2 ya. Nanti di jam 8.30 juga kita bakal ngobrol-ngobrol seru kira-kira sama siapa. Tungguin aja guys. Pokoknya bakal seru banget.

Pagi hari ini juga Winnya tuh masih nemenin kamu teman perdua. Untuk kita nanti bakal seru-seruan bareng juga. So buat kamu ya yang juga sekarang lagi diam di rumah atau mungkin gak ngapa-ngapain teman perdua, ini bisa stay tune sampai jam, kalau aku sih siarannya sampai jam 10 pagi ya. Tapi ngeliat kota Bandung tuh kayaknya sepi banget ya hari ini, kenapa ya? Sumpah jalan di Ponogoro tuh kayak jarang, gak jarang ada yang lewat sih, maksudnya kayak lumayan agak sepi dan biasanya kan banyak orang-orang yang juga jogging gitu ya di sana. Tapi aku belum tahu nih apakah gazebo sudah dibuka apa belum? Sudah mungkin ya teman Pro 2 ya, setelah jalanan jadi lebar gitu. Cuman agak PR-nya itu agak muter aja teman Pro 2, karena gak bisa lurus gitu. Pokoknya semangat pagi deh buat kamu yang sekarang juga mau mulai beraktivitas, mau siap-siap olahraga, atau mungkin mau siap-siap cari sarapan guys.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Ini pas banget ya kalau minggu pagi kita ngomongin soal yang namanya olahraga ya guys ya. Yes. Karena memang jadi hype anak muda zaman sekarang gitu ya, berbagai macam olahraga termasuk juga kayak udah hampir sering banget dilakukan. Dimana lari ini udah jadi hal yang rutinitas yang sudah terbiasa gitu loh. Dan juga hype juga teman Bro 2. Tapi aku bakal ngobrol-ngobrol sama pelari ya atau running enthusiast. Ada Kak Sultan di sini. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo Kak, selamat pagi. Waduh.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik Kak, baik.
0: Baik. Jadi sekarang lagi lari atau lagi di rumah nih?
1: Kebetulan hari ini lagi rest dulu Kak.
0: Oh, kenapa? Enggak lari
1: karena, ini. Karena abis program juga Kak kemarin, abis ada latihan.
0: Oh, abis latihan, jadi sekarang kayak chill dulu, santai dulu berarti ya?
1: Benar. Ya, rest dulu kita, Kak.
0: Rest dulu gitu ya. Oke nih, Kak Sultan kan sebagai running enthusiast atau pelari ya, gitu, suka banget sama lari. Kalau ngomongin soal lari, sebenarnya apa nih yang bikin kamu terus balik lari lagi gitu loh? Dan juga memilih untuk olahraganya yaudah lari aja gitu.
1: Sebenarnya awalnya tuh simple banget sih, Kak. Kayak... pertama kali mulai lari itu bukan karena mau ikut event keren atau keren-kerenan di sosmed gitu sih sebenarnya, lebih ke arah pengen badan lebih seger aja sih di tengah rutinitas harian.
0: Yes, bener banget. Jadi kayak untuk kesehatan gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Bener. Tapi
1: ya, karena kan ya karena kan aku juga kuliah juga kan, sambil kuliah kan. Nah, di tengah-tengah laprak juga tuh kan kita juga kadang suka burn out kan.
0: Benar.
1: Akhirnya ketimbang kita nge-scrolling kan. Akhirnya ya udah lebih memilih untuk apa ya, merilis stresnya itu lari gitu kan.
0: Oh, jadi merilis stres versi kamu lari. Itu kamu ada cobain olahraga lain enggak, kayak misalkan sepeda, renang gitu, atau bola gitu misalnya? Atau lari aja mungkin, atau gym mungkin.
1: Emang basicnya sih aku emang suka olahraga ya Kak. Ketiga yang tadi Kakak sebutin juga emang aku lakuin
0: suka.
1: Juga renang, gym sama main bola juga.
0: Sepedahan juga ya.
1: Nah, iya Kak.
0: Tapi yang memang sering dilakukan sekarang adalah lari gitu kan.
1: Iya Kak, iya betul.
0: Nah, tapi ya kalau zaman sekarang apalagi Gen Z gitu ya, banyak anak muda tuh yang biasanya FOMO dan lari cuma di awal doang. Nah, menurut kamu nih gimana nih caranya supaya kita tetap apa ya namanya tuh konsisten gitu dalam olahraga ini gitu. Jadi jangan sampai kayak setengah-setengah. Apa sih sebenarnya motivasi yang pengen dilakukan gitu supaya ya udah konsisten aja gitu setiap weekend mungkin lari atau mungkin dalam satu minggu ada larinya gitu loh.
1: Sebenarnya balik lagi ke awal sih ya Kak. Dilihat dari niat awalnya kita berlari itu apa gitu. Kayak semisal dari niat awal kita tuh pengen, kalau dari aku tadi kan untuk merilis stres ya, mungkin ada kayak mau menjaga kesehatan tubuh, menjaga stamina tubuh gitu Kak.
0: Jadi tujuan goals awalnya apa gitu ya. Itu kalau cewek-cewek tujuannya misalnya buat jadi kurus gitu, itu bisa ya.
1: Bisa banget gitu. Karena kan lari juga kan bagian dari kardio juga kan.
0: Bener.
1: Yang lebih banyak membakar lemak gitu.
0: Bener. Nah, ini untuk teman-teman pemula yang juga mau cobain lari gitu ya, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dulu? Kayak misalkan apakah harus sebelum lari gitu ya udah jalan kaki dulu deh gitu, keliling lapangan gitu, atau stretching atau apa yang mungkin diawali untuk basic pemula nih untuk pengen cobain lari ini?
1: Sebenarnya kalau awal-awal banget tuh balik lagi ke niat sih Kak. Nah, terus setelah niat, mungkin sebelum lari, mungkin ada stretching juga kan. Mungkin abis stretching kita bisa ngelakuin jalan dulu lah untuk berapa kali puteran gitu, atau berapa kilo dulu gitu. Baru kita mulai gitu, dari intensitas pace yang rendah aja dulu, jangan langsung tinggi gitu. Takutnya kan otot di paha juga bisa ketarik juga kan Kak.
0: Bener.
1: Kalau tidak, kalau kaget gitu.
0: Bener, apalagi kan orang yang gak terbiasa olahraga, terus tiba-tiba olahraga dan itu langsung lari, bisa kesalahan juga ya.
1: Betul juga Kak, betul.
0: Okay.
1: Bisa kram gitu Kak.
0: Bisa kram, berarti rute atau jaraknya tuh yang ringan-ringan dulu aja gitu ya.
1: Betul banget Kak, betul.
0: Jangan sampai langsung berapa kilo, 5 kilo misalnya.
1: Iya, kadang sebenarnya tuh yang penting itu konsistensinya sih Kak, ketimbang jarak ya. Untuk pemula tuh sebenarnya
0: berarti
1: gak
0: apa-apa
1: gitu lari. Lari dari 3 km itu gak apa-apa gitu. Ya gak perlu jaraknya jauh-jauh gitu. Misal 10 kilo, 12 kilo, atau 15 kilo gitu. Itu gak perlu gitu, yang penting konsistensinya aja 3 kilo, yang penting gak berhenti-berhenti gitu Kak.
0: Bener ya, jadi juga walaupun jaraknya yaudah yang dikit-dikit dulu, tapi gak berhenti di situ gitu ya, gak banyak istirahatnya. Betul. Berarti gak banyak melipirnya gitu. Nah, kalau kamu sendiri berarti suka ikutan event lari dong, atau maraton kayak gitu?
1: Iya, alhamdulillah pernah Kak, pernah ikut juga dan emang lagi on progress juga Kak, mau ikut juga nanti di Jakarta.
0: Oke, okay.
1: Di Bekasi.
0: Tapi yang paling yang paling tersulit yang pernah kamu ikut itu yang race berapa, yang mungkin kayak duh ini lumayan nih, sulit gitu.
1: Sebenarnya yang paling sulit tuh yang di atas 10 kilo sih Kak. Karena kita memang harus menjaga ini juga kan Kak, menjaga stamina tubuh juga dan kebugaran kita gitu. Dan dari pola hidup juga kan, kalau dari lari itu bakal ketahuan gitu Kak, kalau misalkan bahkan kita kurang tidur aja, di lari heart rate kita bisa tinggi gitu Kak. Nah itu kan lumayan bahaya juga kan Kak, kalau heart rate tinggi gitu, kalau kita lari.
0: Oke. Jadi sekarang juga lagi mempersiapkan untuk lari kemana? Yang di Bekasi acara event apa?
1: Bekasi maraton sih Kak.
0: Oh maraton. Berapa kilo?
1: Aku kebetulan kemarin ngambil yang 10 kilo Kak.
0: Wih mantep banget, maraton lagi ya. Nah ini kan berarti kayak step by step ya gitu ya, untuk mencapai atau maraton, berarti kan kita harus konsisten lari dulu dong, karena kan ada perbedaan nih antara lari biasa dan juga maraton kan.
1: Betul Kak.
0: Okay. Ya,
1: kalau di maraton gitu kan kita ngejar waktu juga kan Kak.
0: Waktu, bener. Nah mungkin hal-hal basic apa yang perlu dilatih nih untuk bisa ke step maraton gitu setelah kita konsisten lari?
1: Lebih ke arah ini sih Kak, intensitasnya juga lebih ditinggiin lagi gitu. Kayak mungkin sering interval juga, karena kan interval juga kan melatih kita untuk membesar, apa ya gimana ya, untuk menjaga kestabilan juga sih Kak, kestabilan pace juga sih Kak.
0: Oke. Jadi ya itu ya. Nah kalau dari kamu sendiri kan kamu udah nyoba event lari gitu ya kan, terus juga senang lari. Kalau dari fisik mungkin yang paling perubahan yang paling terasa di dalam tubuh kamu kayak kerasa lebih apa, terus juga ngerasa gak sih kalau misalkan udah lama gak lari jadi kayak badan aneh lagi gitu gak sih?
1: Wah iya kerasa banget Kak. Jujur pas aku awal coba itu kan memang awalnya memang coba-coba kan Kak. Terus karena memang mau menjaga kebugaran juga kan, terus akhirnya setelah konsisten 1-3 minggu tuh aku kayak ngerasa badan aku tuh kayak lebih fit aja, terus juga lebih seger juga kelihatannya gitu. Terus kalau berpikir ya enak aja gitu, karena memang fresh gitu kan Kak.
0: Oke.
1: Nah untuk kayak yang misal aku kan pernah berhenti juga gitu, karena memang lagi sibuk sama ngelapak juga kan Kak, pas kuliah sempet tuh rest 1 minggu. Wah itu kerasa banget sih, kayak tubuh badan kita nih jadi kayak berat gitu loh.
0: Jadi kayak ada perubahan nih ya di saat kita udah nggak lari lagi misalnya ya, terasa gitu ya. Jadi memang awal lari kerasa sakit-sakit dulu, tapi setelah dirutin lari itu memang sudah biasa. Tapi setelah larinya ditinggalkan itu kerasa balik lagi, nggak enak lagi.
1: Betul
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Jadi memang si konsisten itu ya, si rutinitas itu yang memang akhirnya kita, badan kita terbiasa dengan hal itu gitu ya Kak ya.
1: Iya benar banget Kak. Seberpengaruh itu gitu.
0: Seberpengaruh itu. Berarti kalau misalkan kayak udah istirahat, udah rest berapa lama, misalnya sebulan atau dua bulan, itu untuk memulai lari lagi apakah dari nol lagi berarti harus persiapannya, atau kayak biasa untuk ngelancarin atau kayak gimana tuh?
1: Betul banget, kita dari nol lagi gitu Kak. Apalagi kalau kita sering begadang gitu Kak, itu berpengaruh banget sama stamina kita. Karena kan ketika kita bergadang itu kalau kata pelatih saya tuh itu bakal kereset lagi gitu Kak, dari awal kita sebelum latihan bahkan gitu.
0: Oke. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya begadang tuh ya.
1: Betul.
0: Kalau makanan kayak gitu berpengaruh enggak sih?
1: Berpengaruh juga Kak, makanan kayak pedes, yang asem gitu-gitu tuh berpengaruh juga, karena kan kalau yang pedes itu biasanya kalau kita mau lari juga kan enggak enak kan Kak?
0: Bener,
1: perut jadi sakit
0: gitu, kembung gitu ya.
1: Nah iya betul banget Kak.
0: Oke, jadi mempersiapkannya ya itu segala hal gitu ya, dari mulai makanan terus juga daya kualitas tidur kita gitu ya. Nah sekarang nih untuk persiapan maraton 10 kilo nih, apa yang kamu lagi siapin nih? Kemarin latihan-latihan apa?
1: Kemarin aku interval sih Kak. Aku lagi ngejar untuk naikin pace juga, karena kan kalau untuk naikin pace juga biasanya memang dikasih program untuk interval juga Kak, berapa putaran itu untuk sekian menit gitu.
0: Oke. Biasanya kamu larinya di subuh-subuh, siang-siang, pagi-pagi atau malam-malam nih enaknya?
1: Kalau aku biasanya tuh kalau memang lagi masuk kuliah pagi, aku larinya mulai sore ke mau ke malam sih Kak.
0: Gitu. Nah,
1: kalau misalkan lagi weekend mungkin pagi.
0: Pagi ya. Cuman enakan pagi-pagi atau malam-malam atau sore-sore atau malam-malam sih sebenarnya kalau lari?
1: Karena memang kita di kota gitu ya Kak. Lebih enak pagi
0: ya gitu kan.
1: Lebih fresh gitu udaranya.
0: Oke. Berarti kamu sekarang stay di Bandung kah atau mana, Jakarta atau mana?
1: Aku nge-stay di Bekasi Kak.
0: Oh nge-stay di Bekasi, berarti sekarang juga kuliah dan lain di Bekasi ya. Kamu aslinya orang mana sih? Bukan Bandung?
1: Aku sebenarnya aslinya tuh Bekasi, cuman memang waktu itu aku sempat lama juga di Bandung karena waktu itu aku sempat daftar juga angkatan udara di Bandung gitu Kak.
0: Oke. Jadi tahu lah ya wilayah Bandung juga ya.
1: Nah,
0: tapi untuk lapangan lari gitu ya yang ada di Bekasi mungkin, atau mungkin yang kamu cobain di Bandung, sebenarnya untuk pelari itu sudah memadai belum sih?
1: Kalau untuk di Bekasi dan di Bandung mungkin udah ya Kak, karena menurut saya pemerintah ini tuh udah aware gitu Kak. Bener. dengan kesehatan publik gitu Kak.
0: Oke deh, jadi aman lah ya gitu ya. Terus juga kita juga bisa sih kalau misalkan lari kayak di dari mana ke mana gitu ya, mungkin dari rumah ke kerja ke kantor ya, asal itu di jalur pejalan kaki aja gitu ya, nggak ngalangin sebetulnya.
1: Ya.
0: Sebetulnya apapun bisa dilakukan guys ya, dimanapun, nggak harus di lapangan berarti kan ya.
1: Betul banget.
0: Nah terus biasanya juga aku ya kalau misalkan kayak di lapangan gitu kan kayak lebih kerasa karena mungkin tempatnya itu aja kali ya, kita jadi ngerasa bosen. Beda dengan kita lari misalkan jarak dari rumah ke kantor misalkan, karena kan kita melihat orang juga di sana, melihat jalanan juga, jadi lama-lama tuh kayak udah di sini lagi gitu, nggak kerasa ya kan.
1: Iya benar banget Kak. Kalau lari di lapangan tuh kan kita muter-muter doang kan.
0: Kerasa
1: Kak, boring
0: gitu,
1: biasanya.
0: Boring jatuhnya gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul banget.
0: Oke deh, berarti sekarang lagi mulai persiapan ya untuk maratonnya. Hari apa tuh, kapan tuh?
1: Untuk maratonnya sih masih minggu depan sih Kak.
0: Oh minggu depan ya, semangat. Berarti sekarang lagi rest dulu aja kali ya. Oke deh, by the way terima kasih banyak loh sudah sangat menginspirasi ini tentang lari. Waduh, gitu kan. Mantep banget.
1: Siap.
0: Semoga juga, nanti si maratonnya ini ya sukses ya.
1: Amin.
0: Oke deh, thank you banget. Selamat pagi Sultan. Yeah.
1: Bye-bye. Selamat siang.
0: Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau tadi teman Pro 2 di jam 8.30 ngobrol sama pelari culture, ya. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama seorang mahasiswa, di mana ada mahasiswa STAI, Kak Sherina Amelia Putri. Kita bakal ngobrol mengenai konten budaya lokal. Halo, selamat pagi Kak.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Halo, apa kabar?
4: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana juga
3: Kak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa ya. Oke, Kak Sherina ya, dimana kakak suka ngontenin tentang budaya lokal ya, betul ya?
4: Ya, kemarin aku sempat lulus dalam bintek konten budaya lokal Kak.
3: Wes mantep banget. Terus juga aku ngeliat ini kakak juga suka ngedongeng gitu kan ya, berarti ya?
4: Yang kemarin ya, yaitu iya.
3: Karena kita waktu sempat ngobrol juga nggak sih, aku lupa inget deh. Iya ya, sempat ngobrol ya.
4: Iya, aku pernah juga kak waktu kemarin itu ngobrol juga di RRI 2 Bandung ini.
3: Yes, benar banget kan, berarti itu sama aku kak. Oke, jadi kemarin tuh sempat bimtek mengenai konten budaya lokal ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya apa yang waktu itu dikerjakan, terus juga seperti apa sih sebetulnya?
4: Oke, izin ya. Halo teman-teman semuanya, aku Sherina Amelia Putri, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada Majalaya Bandung, yang alhamdulillah kemarin itu lolos dalam seleksi konten budaya lokal kepenulisan. Nah, aku di sana tuh. Kita tuh bikin feature dalam dibuatkan satu buku yang konten kemarin itu hanya 75 peserta kak. Okay. Dan alhamdulillahnya ya, di sana tuh kita mengangkat konten-konten budaya lokal di Kabupaten Bandung kak. Misalnya bisa tradisi atau asal usul nama satu daerah, bisa makanan ataupun kerajinan-kerajinan di Kabupaten Bandung itu kak dalam satu buku, dan insya Allah bukunya itu akan segera launching kak.
3: Wih, kapan tuh bukunya launchingnya?
4: Kemungkinan di hari kemerdekaan nanti kak.
3: Wes mantap banget. Amin sukses ya. Oke, nah mungkin kalau dari kakak sendiri nih ya, apa yang membuat atau hal yang kakak tertarik gitu ya dari pembuatan si konten budaya lokal ini untuk mungkin diperlihatkan kepada anak-anak muda atau anak-anak yang memang kita tidak boleh melupakan budaya lokal kita gitu. Kalau dari kakak sendiri apa hal ketertarikannya kak?
4: Oke, kalau ngomongin tentang konten budaya lokal, aku punya 5 kata nih tentang konten budaya lokal.
3: Apa tuh?
4: Yang pertama itu lestarikan. Karena sayang banget ya kalau kita sebagai anak muda itu tidak melestarikan kesenian, bahasa ataupun adat kearifan lokal, yang kalau misalnya kita tidak lestarikan pasti akan hilangkan ya kak.
3: Benar. Yang pertama lestarikan. Oke. Terus
4: yang kedua itu kenalkan. Kita memperkenalkan konten-konten budaya lokal. Karena yang tadi aku bilang ada asal usul suatu daerah. Gak usah jauh-jauh asal usul suatu daerah deh kak. Misalnya kita nih di kampung kita kan ada beberapa nama kampung ya kak dalam satu desa itu. Ini kenapa kampung ini namanya kampung misalnya kampung dalam kampung itu, kenapa bisa nama kampung itu misalnya asal usul nama jalan juga ya kak ya, pasti ada asal usulnya, yaitu kenalkan terutama kepada kita generasi-generasi muda Gen Z, apalagi ada Gen Alpha ya kak sekarang.
3: Benar.
4: Terus yang ketiga pelajari. Pelajari karena segala sesuatu itu pasti ada ilmunya ya kak, pasti ada apapun itu pasti ada apa terobosan-terobosan baru yang bakal menjadi ilmu untuk kita ya tentunya. Dan yang keempat dan kelima, banggakan dan wariskan. Itu tentang konten budaya lokal, kalima kata tentang konten budaya lokal, lestarikan, kenalkan, pelajari, banggakan, dan wariskan.
3: Yes, benar banget. Jadi perlu banget ya, apalagi kepada kita anak-anak muda, atau mungkin dipelajari juga buat teman-teman Gen Alpha juga gitu ya. Yang mana kan di apa ya namanya, di tahun-tahun sekarang, mungkin sekarang-sekarang di zamannya, kita kan sudah memasuki era zamannya digital ya. Jadi pastinya konten-konten bukan hanya lokal, dari luar sana juga masuk ke budaya kita, bener gak sih? Gitu kan, ke Indonesia. Kadang tuh orang tuh, apalagi anak-anak muda tuh lebih paham sama konten-konten luar negeri gitu kan, dan lebih antusias. Bahkan kayak konten lokalnya sendiri kayak orang gak tahu gitu, oh ternyata banyak ya permainan tradisional gitu ya, banyak ya ternyata kayak main musik tradisional dan lain-lain. Itu kan harus dilestarikan dan wajib tahu juga kan ya, gitu kan.
4: Okay. Karena udah jarang banget ya kak lihat anak-anak kecil kayak petak umpet ya.
3: Ih, bener banget. Sekarang mah anak-anak mainnya main HP. Gamesnya di HP. Ya gak sih?
4: Kalau ditanya kamu main Roblox gak? Gitu.
3: Nah main kan pasti ya. Tapi kalau misalnya ditanya kamu main bekel gak? Apa itu bekel gitu kan? Kamu main kelereng gak gitu kan? Ah, kelereng gitu kan? Apa tuh? Mungkin kayak gitu kali ya.
4: Iya, kalau zaman itu zaman kartu ya, kayak congkak,
3: bener, bener. Transisi-transisi mungkin di generasi-generasi milenial mungkin itu ya. Oke, nah mungkin dari pembelajaran BIMTEK kemarin di konten budaya lokal, apa yang bisa dipelajari dari kamu gitu, sampai akhirnya kamu akan membuat ide apa nih yang bagus untuk diperlihatkan konten-konten budaya lokal yang mungkin terpikir dari kamu sendiri, kamu apa?
4: Oke kak, kemarin itu ada sedikit-sedikit tamparan buat aku ya tentang kepenulisan. Karena kemarin acara kemarin itu, satu kita tuh fokus itu kepada kepenulisan kak. Kata pemateri itu kemarin, kata Bu Neng, sebenarnya dari Kabupaten Bandung itu budaya membacanya itu tinggi kak. Budaya membacanya itu semua orang tuh pasti suka banget membaca. Tapi satu yang gak bisa itu dari membaca itu, yaitu menuliskan atau menuangkan lagi bacaan yang kita baca. Makanya dalam konten budaya lokal kemarin gitu, kita tuh fokusnya itu kepada penulisan, bukan membacanya gitu kak. Jadi setiap masing-masing 75 peserta itu membawa satu konten budaya lokal yang dituangkan dalam buku itu. Nah, pembelajaran buat aku itu ada satu kalimat di mana kita itu sebenarnya bisa menuangkan ide, cuman kita kadang nggak tahu ya kalau misal kita mau nulis mulai dari mana. Kadang pengen bangetnya di kepala itu kita tuh mau nulis, jadi mau nulis apa yang kita baca, mau nulis apa yang kita pikirkan gitu, tapi kita bingung banget mulainya dari mana. Nah, dan satu kuncinya kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu ada kemauan atau tidak gitu kak. Kemarin itu tentang menulis itu.
3: Nah, oke ya. Nah, kalau dari kamu sendiri tertarik banget untuk menulis dan juga memperlihatkan kepada orang-orang gitu tentang konten apa yang pengen kamu pelajari?
4: Oke, yang kemarin itu aku nulis itu tentang dongeng kak. Tentang mendongeng. Tentang mendongeng, kenapa sih kalau mendongeng itu harus ada, dan aku difokuskan kepada mendongeng itu dengan alat peraga kak. Kadang anak-anak kecil ada yang visual ya kayak anak-anak itu. Jadi kalau kita misalnya mendongeng bisa dengan hal-hal kecil sih sebenarnya kak, nggak harus kayak boneka, nggak harus kayak bener-bener raja ratu gitu, tapi dengan misalnya dengan ada kaos kaki, dengan kita pensil misalnya seperti ini, itu bisa menguatkan visual atau menguatkan ide-ide imajinasi mereka gitu kalau kita mendongengkan. Karena sedikit juga ya kak dari kita dari kita sebagai misalnya dari orang tua atau mungkin gimana ya milenial yang memperkenalkan dongeng gitu kan ke anak-anak. Jarang banget ya kalau malam-malam mendongengkan gitu kepada anak-anaknya. Kadang kalau misalnya tidur-tidur aja kan, kalau di zaman kita tuh kalau tidur tuh mendongengkan dulu ya orang tua tuh asal-usul ini misalnya. Gitu ya kayak.
3: Benar. Jadi kayak sekarang udah jarang banget mungkin ya kayak storytellingnya mungkin kayak tentang budaya-budaya gitu ya, cerita-cerita zaman dulu tuh kayak gimana, itu kayaknya jarang banget terdengar oleh anak muda atau bahkan anak-anak ya. Jadi itu juga perlu banget untuk dilestarikan berarti ya kak ya.
4: Iya, untungnya tuh di mata pelajaran anak-anak SD SMP itu masih dikenalkan ya kak tentang budaya-budaya lokal seperti mendongeng dan lain-lain gitu kak. Untungnya masih ada, jadi kita masih tetap bisa untuk tetap melestarikan dan memperkenalkan kepada anak-anak.
3: Oke deh. Nah, berarti kemarin hal seru banget dong ya saat BIMTEK kemarin ya, banyak banget hal yang dipelajari ya.
4: Iya kak, seru banget. Kita tuh bikin feature ya. Jadi aku ada cerita ya kak, ini personal tentang VOP aku. Di hari pertamanya itu aku tuh nggak masuk kak. Dan aku di situ sempet down juga. Aduh, dia kan ada tiga pertemuan kak waktu BIMTEK kemarin tuh, tiga hari berturut-turut. Nah aku pas hari pertama tuh aku tuh nggak hadir kak, karena ada satu dua hal yang emang yang buat aku buat nggak hadir gitu. Aku tuh sempet down kayak, aduh masih bisa nggak ya? Aku ternyata pas aku menghubungin penitnya ternyata masih bisa. Jadi aku hadir tuh di hari kedua. Dan pas hari kedua itu aku setiap masing-masing peserta tuh bawa satu lembaran kertas yang mereka tuh udah pada bawa satu judul konten budaya lokal. Sedangkan aku kan aku nggak tahu apa-apa ya kak di hari kedua itu. Dan aku sistem kebut-kebutan. Tapi untungnya tuh aku karena emang udah daftar BIMTEK penulisan, jadi aku udah nyiapin apa sih nanti yang aku akan menjadi topik, karena emang udah dikasih tahu juga ini tentang kepenulisan gitu kak.
3: Oke ya, jadi banyak banget pengalaman yang bisa diambil dan juga pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Nah kalau kamu, menurut kamu sendiri sebenarnya dari konten budaya lokal sendiri untuk anak-anak muda, sebenarnya anak-anak muda ini lebih perlu apa sih gitu ya, dan kekurangannya apa sih yang harus kita mempelajari lebih lanjut, memberikan mereka tahu gitu ya tentang konten-konten budaya lokal, dari segi mananya nih yang anak-anak memang belum tahu nih kalau menurut kamu?
4: Kalau misalnya semuanya anak-anak kah? Menurut aku ya kak, karena terkadang kalau kita nggak nyari tahu, kita nggak akan tahu gitu ya kak. Kalau misalnya anak-anak iya, dan kita juga sebagai orang dewasanya juga, mereka nggak akan tahu kalau kita yang nggak ngasih tahu. Jadi menurut aku kita saling-saling, anaknya yang mau nyari tahu dan kita yang mau ngasih tahu gitu. Jadi bukan kesalahan pure kesalahan anak-anak yang mereka nggak tahu, tapi ada juga kesalahan kita yang emang tidak memberitahukan mereka gitu kan. Iya. Terus kenapa sih kurang tertarik? Karena emang iya, karena tadi sedikit mempengaruhi konten-konten budaya lokal kita. Makanya kita harus yang tadi kan melestarikan, memperkenalkan dan wariskan.
3: Oke, iya. Oke deh. Nah, setelah mempelajari si BIMTEK ini, mungkin kakak akan mensosialisasikannya kemana?
4: Kalau aku sendiri mensosialisasikannya itu, aku praktekin yang dongeng itu kak. Kadang misalnya kalau di rumah ya ada anak-anak kecil kayak, ayo kita hari ini kita mendongeng tentang ini, ayo ya gitu kak. Atau misalnya aku kan aku sebagai mahasiswa ya kak, pengabdian kepada misalnya sekolah TK atau sekolah SD yang di acara PHBI atau pihak PHBN yang emang mendongeng dengan tambahan alat peraga kak gitu, dikembangkannya di ya di sekolah-sekolah ataupun kita kecil misalnya kalau kita di kalau aku sendiri ya di lingkup keluarga juga ke sekolah-sekolah gitu kak. Karena aku punya keberanian itu karena aku sebagai mahasiswa gitu kan. Kalau misalnya personality kan kadang harus punya misalnya, maaf ya, nama besar dulu gitu ya, oh kamu sebagai pendongeng baru kita bisa diterima di suatu sekolah kan, karena aku sebagai mahasiswa jadi anak mahasiswa jadi aku bisa gitu masuk ke sekolah itu.
3: Yes, benar banget ya. Jadi jadi ya perlu banget untuk mensosialisasikan ke semuanya gitu ya. Dan pastinya juga karena kamu juga sekarang udah nulisnya sudah beres belum sih, udah mau launching ya bentar lagi ya?
4: Iya, mau launching kan benar. Udah ada yang
3: udah ada jadwal launchingnya berarti ya.
4: Betul Kak, aku juga udah nggak sabar banget.
3: Kalau kemarin penulisan kemarin, mungkin hal apa yang berkesan dan mungkin apa yang sulitnya nih saat penulisan kemarin?
4: Yang paling berkesan itu karena aku di hari pertama itu masuk ya Kak ya, di hari pertama itu ngebahas tentang figure. Jadi aku kira kita itu nulis satu buku Kak. Jadi aku tuh bikin satu buku. Dan pas di hari editing dan lain-lain, ternyata feature Kak, dari aku berapa halaman ya waktu itu, 20 halaman, dievaluasi, disedikitkan menjadi 4 halaman. Itu yang bikin, ternyata yang paling sulit dalam menulis itu bukan ketika menuangkan ide, peserta itu mereka tuh sepakat yang paling sulit dalam menulis itu bukan menuangkan ide atau mengevaluasi-evaluasi yang kita tulis, kayak yang kita tulis itu menjadi sedikit halaman gitu. Kalau yang tadinya 20 jadi 4 halaman itu dalam 2 jam Kak aku. Itu VFI aku ya waktu konten budaya lokal itu Kak.
3: Wow, pokoknya
4: tapi itu berkesan
3: banget ya. Oke. Okay, jadi juga sekarang kayak enggak sabar untuk launching. Itu judulnya apa sih by the way? Boleh enggak sih, boleh di spill enggak sih?
4: Ya, aku spill ya.
3: Apa tuh?
4: Bentar Kak. Kita lihat. Itu tuh rencana emang di hari kemerdekaan dia bareng-barengan juga sama kemerdekaan Indonesia katanya. Tentang ini Kak. Judul bukunya adalah Jingling Seng.
3: Judul bukunya apa?
4: Tentang judul bukunya itu hitung ya, satu. Bentar Kak.
3: Oke, lagi nyari berarti ya. Oke, kamu lupa Kak atau seperti apa sih? Oke.
4: Iya, aku takut salah kata ataupun salah judul ya kayak.
3: Oke, nggak apa-apa, aman.
4: Oke. Aku ingin dulu aja ya kayak lanjut aja ya. Yang kemarin yang paling berkesan juga buat aku tuh ada satu peserta yang mengangkat tema membandingkan kekuatan jurik zaman dulu sama jurik zaman sekarang kan itu. Itu kan speechless banget ya Kak ya. Benar-benar konten budaya lokal banget ya. Yang kemarin itu. Dan judul buku yang akan nanti kita rilis tentang konten budaya lokal, judulnya adalah
3: Putus-putus Kak, suaranya coba jelas coba. Halo?
4: Oke.
3: Halo.
4: Halo Kak. Ada Kak?
3: Iya, masih ada. Tadi benar, judulnya apa tadi agak putus-putus, sorry. Hah?
4: Oke. Judulnya itu Bandung dalam Cerita.
3: Bandung dalam Cerita. Wes, mantap banget. Sangat ini ya, estetik judulnya ya.
4: Anak muda banget ya gitu.
3: Anak muda banget. Jadi kayak penasaran enggak sih Bandung dalam Cerita? Oh, di Bandung teh ada apa gitu enggak sih? Kan penasaran ya.
4: Iya benar banget, karena emang ada satu cerita di mana judulnya itu membandingkan jurik zaman dulu sama jurik zaman sekarang Kak. Kan itu benar-benar konten budaya lokal banget gitu Kak.
3: Iya benar. Oke deh, siap. Nah, by the way, terima kasih banyak lo udah sharing sama kita ngobrol. Semoga juga si bukunya juga lancar launchingnya ya Kak ya.
4: Amin.
3: Yes, dapat diterima juga gitu ya sama masyarakat yang pastinya. Terima kasih banyak Kak Sherina. Selamat pagi. Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: Teman Pro2 udah waktunya Winda Nindita harus pamit. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pagi hari ya. Abis ini bakal ada Rangga Adiansyah bakal nemenin kamu di Santai Siang. Terima kasih lagi buat kamu. Nanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lihat orang-orang udah pada beres olahraga lari, ya ampun, seneng banget ikut ngeliatnya gitu teman berdua ya. Tapi kadang suka pengen nanya, ini yang lagi olahraga lari sakit hatinya apa sih, sesemangat itu?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung. Kebetulan aku habis ngemsi acara lari juga barusan teman Pro 2 jam 7 sampai jam 9-an. Dan aku nanya, "Kak, kenapa kamu ikut lari sih? Pengen tahu." Gitu ke teteh-teteh nanya namanya Safira. Dia bilang kayaknya katanya begini, "Iya, soalnya aku patah hati, ya ampun." Tapi memang loh teman Pro 2, aku waktu pas saat itu patah hati, aku tidur sih. Tapi lari memang pas. Tapi benar, aku tuh selalu percaya kalau lari terus jalan kaki itu tuh hal-hal yang bisa bikin kita tuh lebih ke release stress gitu loh. Sebenarnya bukan ngilangin si sakit hatinya atau bukan menghindari sakitnya, tapi lebih ke release stressnya itu teman Pro 2. By the way, pada di siang hari ini ya, masih perasaannya vibesnya ngerasa masih pagi gue. Siang hari ini kamu boleh request teman Pro 2 spesial di tanggal 9 Agustus ini. Boleh kamu request lagu Indonesia ataupun lagu Barat favoritnya kamu. Boleh langsung kirim aja ke WhatsAppnya kita di 0812-602-09696. Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdgb. Dengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 kita mulai universe kita di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Boleh banget kamu buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Happy banget teman Pro 2 ya, udah diputerin lagunya Kembali Pulang dari Feby Putri. Lagu itu jujur teman Pro 2, kadang ya kalau lagi kerja dengerin lagu Suara Kayu sama Feby Putri yang Kembali Pulang, saya tuh pengen langsung pulang gitu kerjanya. Saya bener-bener pengen langsung pulang kayak nih saya kadangnya di kantornya, set masuk absen 5 menit dengerin lagu Kembali Pulang, pengen pulang langsung gak mau kerja gitu sebelum pulang. Kamu cobain teman Pro 2, kamu ke sekolah atau ke kampus acara atau apa gitu, baru mulai terus denger Kembali Pulang langsung balik lagi kira. Tapi memang syaratnya jangan dengerin pas lagi di jalan gitu, jadi kurang relate kalau pas lagi di jalan. Jadi lebih ke kembali putar balik kan gak enak, kembali pulang, pulang lagi gitu, izin pulang. Apaan sih, masal. Siap teman Pro 2, Rangga bakal bacain WhatsApp yang udah masuk juga. Buat kamu yang merequest bisa banget ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdg. Di WhatsApp di siang hari ini udah sangat ramai teman Pro 2. Oh my god, ada dari Naila. Naila pengen diputar kagak-gagak, request dong lagunya Naikila yang mana aja yang ada di Pro 2 Bandung. Oke, kasih abu-abu mau, kasih abu-abu kalau udah siap. Oke Naila, thank you Kak Gaga, selamat siaran, terima kasih. Next for the next teman Pro 2, di sini ada dari Ilham. Bang, selamat siang. Kagak main bola, Bang? Enggak nih, kemarin udah main bolanya Bang Ilham. Pengen nitip request lagu boleh gak Bang? Pengen lagunya Coldplay aja deh, yang mana aja bebas puterin. Oke, siap. Thank you ya, Bro. Aku bakal puterin abis ini lagunya apa sih tadi namanya? Coldplay. Oke, dua nih, siapin satu lagi ya. Aku baca dulu satu lagi. Di sini ada dari Astri. Pengen diputar lagunya Aziz Hendra, ada enggak? Aziz Hendra enggak sih maksudnya? Aziz. Oke, sama di Pleasure. Oke, siap. Gas kan. So buat kamu teman Pro 2, Rangga masih kasih aba-aba nih buat kamu request, buat kamu ngobrol, curhat, dan request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, boleh banget langsung di 0812 6020 9696.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Selamat datang buat kamu yang baru dengerin Pro 2 Bandung. By the way, aku Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, penyiar Pro 2 Bandung. Dan lagi siaran santai siang. Di program santai siang ini kita lagi ada di segmen Pro 2 Hitlist, dimana kamu boleh banget buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Yang mana itu lagu jadi yang belakangan ini tuh lagi muter-muter terus di kepalanya kamu gitu. Yang lagi dinyanyiin mulu kalau di WC, di jalan, sampai dimanapun kamu nyanyiin mulu lagu itu gitu. Nah boleh requestin aja di sini biar nyanyinya bareng-bareng nggak sendirian doang ya. Ini udah request dulu, Rangga pengen bacain request yang masuk. Ini ada dari rens.id. Selamat siang, mau request lagu dong, Folded dari Kehlani. Oke, Kehlani, coba wait. Oke, nanti aku bakal masukin ya. Terus ada Clara Purnama juga pengen diputer lagunya Johnny Orlando, Kenzie, What If Told You I Like You, Kak. Oke, siap, terima kasih ya. Dua lagu aku siapin. Dan siang hari ini kita ketemu barengan sama adik kecil kita, ada Wastu dan juga Zizu. Hai, selamat siang adek-adek.
1: Ya, siang.
0: Ya ampun, semalam request, sekarang request. Kalian tidur jam berapa semalam?
1: Tidur jam 11.
2: Sama, jam 11.
0: Pas closing, aku closing langsung tidur.
1: Iya.
0: Wih, pintar. Nggak kemana-mana hari Minggu, kalian ke pasar Minggu nggak? Kemana gitu?
1: Enggak kak, kita di rumah aja.
0: Iya. Oh, apa rencana kalian hari ini, mau main apa gitu di rumah, atau masak-masakan atau games atau apa gitu?
1: Kita main HP aja sih berduaan.
0: Main games Roblox.
1: Iya.
0: Oh, kalian bener main Roblox atau main Minecraft? Minecraft itu.
1: Ini Roblox.
0: Wih, apa mau naik ke mana, ke gunung mana rencana?
1: Mapnya gak ke gunung-gunung gitu, tapi ke Brookhaven gitu loh.
0: Oh, apa itu tuh, yang kayak gimana maps yang kayak gitu tuh?
1: Kayak kehidupan gitulah.
0: Oh, ih seru. Udah main belum atau baru main? Baru mau?
1: Baru mau ini.
0: Oh, mandi dulu, sarapan dulu, Zizu, Wastu.
1: Iya kak, udah.
0: Oh, udah, pintar. Mau request lagu apa sih kalian ini? Lagi dengerin di radio ya, di rumah ya?
1: Iya, ini masuk dulu.
0: Pengen request lagu apa nih siang hari ini kalian?
1: Aku mau request lagu yang judulnya The Lazy Song.
0: Wih, Bruno Mars lagi, oke. Terus kalau Zizu pengen lagu apa?
1: Tulus, yang judulnya Tergila-gila.
0: Wih, gokil, kamu suka dengerin Tulus, udah pernah nonton konsernya Tulus belum Zizu?
1: Belum.
0: Wih, kamu harus nyobain sih karena keren banget, seru banget. Dan aku juga termasuk pendengar Tulus juga, teman Tulus nama gengsnya tuh ya, kalau gak salah nama fanbase-nya. Ada salamnya gak kalian buat siapa nih?
1: Buat Kak Gaga, ibu, ayah, Uwa, kakang.
0: Ih asik.
1: Sama yang lain-lainnya, terus sama teman-teman Pradua.
0: Okay.
1: Sama satpam sekolah lah.
0: Kenapa sih satpam sekolah mulu? Pas siapa nama satpamnya?
1: Mang Ucup, Mang Ujang.
0: Udah. Ini yang mau diputerin lagunya Wastu dulu apa lagunya Zizu dulu? Coba sweet.
1: Sweet.
0: Sok sweet, 1, 2, 3.
1: Aku dulu.
0: Zizu dulu. Oke. Spesial nih buat Zizu dan juga Wastu. Buat kamu juga teman Pro 2, boleh banget kalau mau request langsung ke 0812 602 0996, atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdg, barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: penasaran.
1: Masih ingat lagu ini?
2: You know you love me.
1: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Udah buat kamu yang masih stay tune, masih dengerin Rang Adian saya juga. Makasih banyak Kak Penyiar, katanya udah muterin lagunya. Semoga setiap kebaikan yang Kakak Penyiar lakukan kepada orang lain dibalas sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bisa dikirim bolu Amanda gitu. Astagfirullahaladzim, bercanda. Dengan kebaikan yang berlipat ganda, amin, serta dilancarkan segala urusannya dan kesehatannya dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Makasih Kak Lara, ya udah aku puterin lagunya ya. Dan mari kita sambut teman produser seorang pria dari Ciamplas. Apa? Waalaikumsalam. Radionya kecilin.
1: Iya. Ini baru dikecilin Haji Gaga.
0: Haji Maste.
1: Tapi jangan marah-marah gitu.
0: Gak marah-marah gue bang, gak marah-marah. Ya udah apa? Kamu mau apa? Hah?
1: Gue mau cerita tadi aku udah ketemu sama Mojang Pinili Kabupaten Bandung di
0: Mojang Priangan
1: di Jalan Haji, di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 319 di Hotel Kamalaya.
0: Wih, nyanyi dulu dong Bang Fari, nyanyi. Asa pengen dengar Bang Fari nyanyi di gua.
1: Oh ya.
0: Sok nyanyi dikit lagu apapun bebas.
1: Lagunya biar si gaganya gak hampa.
0: Apa tuh?
1: Ari Lasso hampa.
0: Gimana nyanyiin dikit?
1: Entah di mana dirimu berada.
0: Hampa.
1: Hampa terasa

0: merindukanmu, selalu merindukanmu.
1: Goki. Mantap. Oke, udah ya, saya tutup ya. Udah saya tutup ya. Makasih.
2: Jangan gitu. Oh,
1: belum ya. Mau request lagu apa?
2: Jangan sih, gitu, jangan gitu, jangan gitu.
1: Iya, mau request lagu apa?
2: Hari ini saya mau request lagunya si The Weeknd. Yang mana aja?
1: The Weeknd. The Weeknd.
2: Iya.
1: Okay. Mentang-mentang Weeknd ya. Oke, okay, The Weeknd. Oke, okay, terus ya, udah.
2: Yang mana aja, weh?
1: Siap, udah?
2: Ah, salam-salam tuh.
1: Oh, buat siapa? Udah tuh jangan buat, salam. Buat
2: teman-teman lama saya di Pro 2 kayak Kang Alan Albana Jono. Hai. Terus Uli Mincu.
3: Ah, asik.
2: Terus Gaga Asik. Terus Duyana Putra.
3: Pari Cepot.
2: Terus terus AA Ian Ricci Giren.
3: Terus
2: AA Randy Aditya.
3: Terus
2: AA Andre Ardiansyah.
3: Terus
2: terus Bung Rana Winata, Armelia Putri. Terus Bung Senpi.
1: Ya udah, makasih.
2: Siap, I love you, we love you. Mwah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Fahri. Ah, ya ampun, ada-ada aja ya. Aduh, The Weeknd. Aku siapin ya, Bang Fahri ya. Next, kita baca dulu request nih. Dari siapa nih? Ini Serina nih, ada kecil kita, masih SD juga nih.
4: Selamat siang, Karangga. Aku mau request lagunya Sesi Potret.
1: Oke, okay, selamat siang juga, Denis Rina. Lagi di mana nih, Serina? Belanja nggak? Malam mingguan. Hari mingguan ini kemana kamu? Ini Serina sama keluarga jalan-jalan olahraga atau apa ke mana gitu, ke pasar kaget. Biasanya aku suka kayak gitu kalau hari Minggu dulu waktu kecil sama mama ya. Sekarang udah gede kaget beneran melihat harga gitu. Canda. Eh, by the way teman Pro 2 masih enggak buka sampai jam 12 buat request di Pro 2 hitlist nih ya. 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. I've seen the devil. Sunset in every place.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas gak nih?
2: Udah dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
5: kami dari
6: Lucy.
5: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Sampai siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah. And yes, teman Pro 2. Siang hari ini luar biasa, makin seru juga. Makin bingung juga kira-kira enaknya makan siang apa ya di siang hari ini. Aku lagi agak berpikir ya, cuman kayaknya aku baru bisa nyari makan siang nanti after siaran jam 2, teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang udah nemu makan siang duluan, aku harap kamu bisa kasih spill sama aku ya, kira-kira rekomendasi makan siang apa nih buat aku, teman Pro 2. Yang cocik gak kalau kamu senangnya makan siang apa? Yang wareg aku mah, apapun, yang penting nasi, yang porsinya cukup banyak juga. Karena aku belakang ini nafsu makannya lagi agak tinggi, teman Pro 2. Jadi kasih makanan yang apapun lah, boleh kasih spill ya ke WhatsAppnya Pro 2 Bandung 0812-6020-9696. Jadi siang hari ini ketemu sama Teh Ine. Teh Ine, Kak Gaga katanya nitip salam buat Nisrina, suruh belajar nyetrika. Ya Allah, tadi itu teman Pro 2 ada Nisrina. Nisrina tuh anaknya Teh Ine nih, nge-whatsapp. Anaknya nge-request lagu, masih SD, Kak Gaga request lagu katanya. Ternyata emaknya lagi denger radio juga, terus bilang suruh anaknya belajar nyetrika. Tapi sorry nih Teh Ine, kali ini maaf aku kurang support. Kalau disuruh ngajak mengajak atau belajar ngepel, nyapu, boleh. Nyetrika, aduh, saya juga males soalnya kalau nyetrika tuh pekerjaan rumah yang paling berat. Karena geraknya cuma mundur, tapi gak beres-beres. Satu baju gue bisa 1 menit, tapi kayak mager lah udah. Tapi ya udah gak apa-apa lah, Nisrina belajar, bener harus belajar dari kecil, sejak dini. Biar nanti pas udah gede, kamu bisa punya usaha laundry. Gak bener-bener, harus bisa belajar. Oke, atos nyetrika, iya gue nyatunya sok. Bagus, udah nyetrika. Sekalian aku nitip dong, aku banyak nih yang belum disetrikain. Baru dicuci kering doang nih baju saya. Yaudah, boleh. Mamanya katanya ibunya pengen request lagu Backstreet Boy aja yang biasa kah, yang I Want It That Way. I want it that way. Itu ya, oke siap, jas. Bayar aja, atau sok 3.000 ya, semua baju, 10 baju. Ini ada Pak Haji Sandi juga ya. Selamat siang Pak Haji Sandi, teman Pro 2 dari Garut nih. Haji Sandi luar biasa. Beliau adalah pembimbing waktu saya umroh di bulan Februari lalu, teman Pro 2. Masya Allah, baik sekali, benar-benar luar biasa. Itu jadi alasan saya selalu pengen kesana. Nih, luar biasa nih Pak Haji Sandi. Kalau kamu pengen nanya-nanya seputar haji dan umroh, pengen dibimbing sama beliau, bisa teman Pro 2. Apalagi buat anak muda tuh, rata-rata sekarang ya Gen Z yang udah pada lulus sekolah tuh, yang pada apa namanya tuh wedding dreamnya tuh weniah itu tuh, mereka pengen nikahnya di Mekah, dia di Madinah gitu pas lagi umroh. Nah boleh atau enggak? Nah bisa nanti ngobrol sama Haji Sandi. Nanti kita undang ke Pro 2 Bandung ya. Pengen requestnya lagu Raimla Ode yang Iqro. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih spesial buat Haji Sandi.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lapar. Itu lagu yang paling menyedihkan menurut gue, teman Pradua. Lagu itu apa ya, lagu aku suka banget lagu ini. Gak tau kenapa Sina Spyro tuh suka banget momen dimana ketika Adele dia lagi hiatus masuk Sina Spyro tuh ngerasa kayak aduh thank you banget, walaupun menurut gue tuh kayak agak dari warna sebenarnya agak rada berbeda. Makan tuh katanya Sina, nih sebenernya gue gak bisa kemana-mana, nanti jam 2 baru bisa beli makan karena nanti mau pesan food food dan gak ngerti, tapi minta tolong kakak gue biasanya tuh kalau pesan-pesan begitu. Baik lagi ke Sina Spyro, dia enak banget sumpah, kamu harus nyobain dengan lagu yang Maybe juga. This maybe this time na na na na, wah pas banget buat mengisi ini kayak favorit baru setelah Adele. Lagu-lagu itu kayak agak menyeret hati gitu, pas banget. Ah udah, aku baca dulu request teman Pradua nih, keburu nanti sholat zuhur ya. Ini dari Beradrian, pengen diputerin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali katanya. Pengen dibucinin, when ya dibucinin, when ya ketemu sama pasangan yang nyetrum banget sama kamu, yang ngeklop kayak magnet pisan gitu. Semoga sesegera mungkin. Terus tadi ada siapa namanya aku gak tahu, lupa namanya, tapi dia pengen request lagunya Raisa yang Bila. Kalau yang lain bilanya Bila Waktu, mau Opik adanya. Boleh, boleh, boleh. Nanti aku bakal puter ya. Kita puter dulu aja 1000 kali Gea Indrawari sebelum nanti break zuhur, teman Pro2. So, stay tune on Pro2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang barengan sama Rangga sampai jam 2 siang nanti.

Lagu requestan terakhir teman perdue dari Lisna Fauzia. Katanya pengen disaliminnya buat MSG Mai Satria gua, katanya sehat selalu di sana. Oke. Sehat-sehat juga ya hubungan kalian ya. Amin. By the way, Rangga mau infoin teman perdua, sebentar lagi kita akan dengan azan zuhur ya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi untuk perdua hitlist requestnya, it's a wrap! Yippee! Hey, hey, hey, hey!

0: Tapi Rangga masih bakal nemenin sampai di jam 2 teman Pro 2. Don't go anywhere. Kita akan dengar dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga Hadiansyah dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Udah nyampe Bandung tapi bingung aktivitinya apa aja teman Pro 2. Tenang, Bandung mah 1000 tempat, 1000 ide lah. Tempat kopinya banyak, tempat makannya banyak, tempat nongkrongnya gak usah ditanya teman Pro 2 ya. Tempat yang baik-baiknya banyak, tempat yang baik banget juga banyak. Gak ada tempat yang kurang baik, gak ada. By the way ini teman Pro 2, ada beberapa event-event di kota Bandung di hari ini. Ternyata Rangga nih search-search juga, Rangga pengen sharing soal event yang lagi ongoing dan juga yang akan datang. Di mana event hari ini tuh ada Big Bad Wolf Books Bandung teman Pro 2, ada pameran dan wisata literasi di Bika Soga Bandung dari jam 10 sampai jam 10 malam. Terus ada konser musik gigs PPI Pusenif, penampilan dari band kayak Rebellion Rose, terus 510 sampai Seringai. Wah, saya baru tahu di PPI lagi ada acara ya. Terus ada jajaran festival juga, festival kuliner di lapangan Town Square Kota Baru Parahyangan. Beh, rame nih. Ini Pemprov atau Pemkot lagi pada bikin event juga. Waktu itu aku di Sumarekon juga datang ke pasar kreatifnya dan seru-seru juga, keren-keren produknya. Kita undang sampai ke sini juga yang jualannya ya. Terus event yang bakal datang teman Prodo akan ada The Gaya Music Festival 14 sampai 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Festival Kuliner Sumaba 25 Agustus dan nanti ada Orchid Forest Cikole alias Forestra 2026. Ini Forestra dari saya masih SMA loh. Dari dapat tiket gratis tapi saya belum pernah kesana lagi. Jujur mohon maaf, bukan enggak suka. Dingin pisan. Enggak kuat saya teman Prodo. Dulu kan saya ikutan anak-anak majalah gitu, Provok Magazine namanya. Anak majalah biasa, anak sosok gaul gitu gua. Yang lain mah gaul beneran, gua sosok gaul. Udah gitu dapat tiket gratis, nontonlah ke sana malam-malam, pulang susah sinyal dan lain-lain. Wah, dingin. Ah, asa enggak pugura rasain, tapi sekarang kalau udah gede saya pengen ke sana lagi, cuman kayak kita lihat nanti aja kali ya teman Pro 2. Yang pasti sekarang menikmatin dulu aja makan siangnya kamu. Alhamdulillah Rangga sudah terjawab ya, sudah ada yang akan membawakan makan siang saya hari ini. Yuhui, nasi Padang. Nitip ke teman yang mau lewat ke sini. By the way teman Pro 2 dan gue ini Rangga masih bakal nemenin kamu sampai di jam 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

langsung auto slow motion ya, langsung Dennis Brazil. Tan, tata, foto kita bro. Aduh, masya Allah teman berdua ya. Belakangan ini ternyata lagi gedebak-gedebuk di sosial media, lagi rame. Ternyata ada apa? Pas gue lihat teman berdua, ternyata ada tim dari AC Milan dan juga Chelsea yang lagi main ya, melawan, ya mereka melawan bareng gitu. Maksudnya melawan bareng apaan? Mereka bertanding di Stadion Gelora Bung Karno. Banyak keunikan yang terjadi, mulai dari pemain Chelsea foto di Gelora Bung Karno, terus bikin instastory dan ngetag Gelora Bung Tomo. Sama-sama Gelora Bung ya, untung gak GBLA juga ya. Terus teman berdua, Chelsea berhasil menang 3-0 dan dapat piala. Dan pialanya tuh salfok banget karena angka 8 gitu bentuknya. Kenapa ya? Aduh, ada aja yang bikin salfok. Chelsea menang 3-0 atas AC Milan. Terus ada para fans AC Milan nih, Milanisti, bikin tifo gitu yang kabarnya harganya sampai ratusan juta. Emang iya. Tapi gede banget sih memang ya. Seru di GBK teman Prodo, FYI buat kamu mungkin kalau ada yang belum pernah nyobain, harus cobain sih menurut aku atmosfer nonton bola di sana di GBK. Pas timnas aja. Kak boleh gak Kang? Saya pengen nonton pas Persib lawan Persija, saya dukung Persib. Jangan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Sewajarnya orang nonton bola aja ya. Timnas aja nanti, pas timnas aja ya. By the way, ada juga yang unik teman Prodo, di mana tim sepak bola AC Milan ini datang ke Jakarta ini dijemput sama pesawat A380 Emirates. Wah, gokil. Buat yang pecinta pesawat atau yang suka ngikutin perpesawatan, ini beritanya lagi rame juga teman Pradua. Ini Kong King maksud gue. Kalau Kong King Kong, King of the Skies. Jadi ini adalah pesawat A380 yang kedua kali di Indonesia berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya dari tahun 2012 pesawat A380 milik Singapore Airlines. Nah, dia juga pernah landing darurat di CGK buat rute ke sini dan dari Singapura juga. Nah, ini pesawat A380 datang di tanggal 8 Agustus kemarin di jam 22.25. Gokil banget. Kamu tahu sambutannya apa teman Produa? Sambutannya mewah banget. Maksudnya itu mewah kayak gimana? Orang-orang pada datang, orang-orang kayak apa, pesawat mania gitu, penyuka pesawat pada datang buat moto-motoin. Aku tuh bingung kenapa ini pesawat R380 Airbus ini tuh kenapa bikin beda, kenapa orang pada nungguin. Ternyata ini jadi pesawat salah satu pesawat terbesar di dunia, dan di Indonesia tuh jarang ada. Makanya ini jadi hal unik, orang-orang pada nungguin. Kalau pesawat biasa kan cuma satu garis doang gitu ya, duduknya selurus gitu. Mereka punya dua lantai, punya suite pribadinya, ada lounge pribadinya juga, bisa mandi di atas ketinggian bumi. Gokil, bayangin. Ternyata ya, pas saya lihat-lihat harganya, ya orang have doang, yang have aja ternyata yang bisa kesono. When ya bisa naik Airbus 380 begitu teman berdua, moga next bisa kesana kali ya, bisa naik Emirates. Naik doang juga gak apa-apa, gak maju, bener-bener naik masuk doang.

0: up ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh, thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4.000 tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
0: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
4: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
5: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
5: Salah.
2: Kediri?
5: Salah.
2: Talu kah bro?
5: Apa? Purwokerto.
4: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
6: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
7: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: Oh, NPD.
7: Narcissistic. Ya, personality disorder.
6: Personality disorder.
2: Oh.
7: Kepedean gitu.
4: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
9: Aku Mahalini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Welcome to Bella Berita Olahraga. Siang hari ini teman Perdue, berita olahraga datang dari Ole Rumini dan juga Justin Hubner alias timnya para WNI kita yang lagi main di Belanda ya. Membanggakan sekali jujur. Fortuna Sittard berhasil menahan juara bertahan juara di Eredivisie Belanda PSV Eindhoven dengan skor 2 sama, dan you know Ole Rumini mencetak 1 gol. Gol. Jadi di pertandingan kali ini teman Pro 2, ini kabar yang sangat membahagiakan menurut aku ya. Fortuna Sittard ini menahan imbang PSV 2 sama di malam tadi atau subuh tadi teman Pro 2. Dan penyerang timnas Indonesia Ole Rumini itu cetak 1 gol lewat sentuhannya yang bagus banget golnya juga. Benar-benar tenang, santai dan tepat sasaran gitu. Dan juga rekan senegaranya dari Indonesia juga Justin Hubner back juga. Ini istrinya Jennifer Coffin ya. Dia main sebagai starter mereka berdua tuh dan mainnya penuh alias 90 menit gak diganti. Dan itu keunggulannya pertama dari Fortuna Sittard dulu di menit ke-10 mentang langsung unggul teman Pro 2. Dan bahkan ini tuh kenapa jadi sebuah hal yang unik dan membanggakan dan sejarah, karena Fortuna Sittard ini tuh langsung bikin kejutan ketika Ole Rumini itu jadi debutan di sini teman Pro 2. Walaupun sebenarnya di Liga Belanda bukan hal yang pertama ya, cuman kan dia didatangkan dari Oxford, dipinjamkan Oxford United yang ada di Inggris. Nah, dia main, dia langsung gol debutnya resmi. Di pertandingan resmi juga lagi. Keren. Alhamdulillah teman Pro 2 ya, ada aja berita-berita yang bisa membahagiakan ya, di kala beberapa berita-berita yang menyebalkan, ada berita yang bisa bikin kita jadi sedikitnya pelipur lara, walaupun kayak timnasnya kemarin kalah, Persibnya nggak juara, tapi alhamdulillah ini calon striker Persibnya mau juara, menang nyetak gol. Tapi ramenya waktu kemarin ya, gosip-gosipnya Ole Rumini ke Persib, OR orat mangun, ternyata kirain Ole Rumini ya. Tapi nggak apa-apa lah teman Pro 2. Next mungkin Ole Rumini kata saya mah udah mending di sana dulu aja, nggak apa-apa. Di Belanda lah, cuk kayak montos, yuk jangan lupa pulang ke rumah, yaitu ya udah tahu kali rumahnya mana ya. Masa sih kalau nggak ke Bandung, kotanya para juara.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

0: kita dari
1: T5.
0: Teman-teman berdua dengerin terus ya.
1: Berdua Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

lagi dan lagi nggak bosan memangnya warga Indonesia ini tuh bikin bangga negaranya ya, walaupun di sisi lain nggak ada walaupun. Ini nggak bercanda, gue nggak mau masuk jurang, nggak mau. Walaupun maksudnya dalam segala hal lagi banyak hambatan dan lain-lain, tapi ini luar biasa prestasi masyarakat Indonesia, atlet-atlet Indonesia tuh selalu maksimal menurut aku teman perdua. Datang nih dari dunia sepeda, tim nasional BMX Racing Indonesia ini meraih 2 medali dari Asian BMX BMX Racing Championship 2026. Woo! Nah, maaf terlalu ngejoak saya, maaf. Nah, ini teman Pro 2. Keren banget mereka berhasil menang di ajang internasional ini, di ajang luar negeri juga, lebih tepatnya di ajang ASEAN ya teman perdua, di Malaysia di 6-8 Agustus kemarin. Jasmine Azahra ini dapat medali emas di nomor woman U23, sementara Balqis Sumairah dia dapat medali perunggu di woman junior. Nah, hasil ini teman perdua jadi capaian positif Indonesia di ajang tersebut ternyata, apalagi di kancah Asia. Jasmine ini tampil terbaik di nomor cewek U23 teman perdua, atau wanita under 23, ngalahin Yong Sing Liun dari Cina dan Aeon Park dari Korea Selatan. Tuh kan, memang kalau secara ini teman perdua, kalau aku lihat ya secara bibit unggul tuh orang-orang Indonesia tuh luar biasa banget sih. Luar biasa banget jujur, karena mereka tuh semua berbakat dan pastinya tuh bener-bener tekun gitu kalau aku lihat, karena ada dari silat juga sampai ke luar negeri, terus yang dari keseniman juga sampai ke luar negeri juga, kayak aku tuh liatnya kayak ih keren banget ya Wenya, gue kayak begitu, dan itu sangat-sangat membanggakan sekali sih jujur teman pro 2. Next lagi nih, berita juga masih dari Asian Champions juga, Asia lebih tepatnya Asian BMX Racing Championship. Ini daftar atlet Indonesia yang hasil-hasilnya nih, pertama tadi udah emas Jasmine Azahra, terus ada Balqis Sumairah dapat perunggu, terus Amelia Nursiva di posisi 4, Pani Aswa juga, Fasya Asana di posisi 6, dan Rio Akbar di posisi 8 di kategori Men Elite. Luar biasa ya BMX Racing. Ini menurut aku kalau ngomong-ngomong racing kayak gini, daripada kamu sering racing-racing gak jelas di jalanan terus ngerasa jadi balapan, ngerasa jagoan, mending alihin rasa jagoan kamu tuh buat kompetisi kayak gini. Kayaknya akan lebih baik deh.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini...
4: Tahu gak? Kota yang perhatian banget.
5: Semarang?
4: Salah.
5: Kediri?
4: Salah.
5: Talu kan bro?
4: Apa? Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
6: Oh my god. Itu gimana Teh? Seberapa bahaya Teh?
7: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: Oh, NPD.
7: Narcissistic.
6: Ya, personality disorder.
7: Personality disorder.
6: Oh,
7: kepedean gitu, kepedean gitu.
3: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Thank you banget teman Prado buat kamu yang dengerin tentang hadiah insane. It's time for me to go. Habis ini nanti bakal ada Ray Alifan nemenin kamu di sore ceria teman Prado. Tapi sebelum itu kita akan gabung ke Prado FM Jakarta untuk siaran. Yes, the one and only Top 20 Indonesia dan juga Top Internasional teman Prado. Rangkanya pamit, sampai jumpa besok, bye-bye.

0: sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan Sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Number

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lah yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur, di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua, posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu gak? Gak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Yaudah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel,

RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produe FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produe, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produe, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produe. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produe. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produe. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produe di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman Pro2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: 92 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman-teman di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, sore hari ini Raya juga mau sapa teman-teman Pro 2 juga yang mungkin kamu lagi di jalan mau pulang atau kamu lagi di jalan baru mau nongkrong teman Pro 2 ya di hari ini. Pokoknya Raya tetap temenin kamu. Pasti ini sore ceria dan sore hari ini juga nih ada yang mau salam-salam buat yang lagi berulang tahun. Katanya ada Bang Fahri, kita bakalan coba nih. Dengerin kira-kira Bang Fahri hari ini mengucapkan ulang tahunnya tuh untuk siapa sih? Kita coba cek.
1: Teh Raya, gua mau kirim salam-salamnya buat penyiar dulu di Pro 2 yaitu Duyana Putra yang hari ini berulang tahun.
0: Wow.
1: Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selamanya, job MC,
0: amin,
1: lancar, cepat siaran di Pro 2,
0: amin.
1: Terus

0: Ditia.
1: Oke, thank you nih Bang Fahri. Kayaknya sore hari ini lagi modenya ini cowok-cowok semua yang disapa ya Bang Fahri ya. Tapi gak apa teman bro dua, pastinya juga Ray juga. Thank you buat kamu yang stay tune di sore hari ini, tetap barengan sama Ray Alifa, karena masih bakal main kamu pastinya di sore ceria.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narsistik,
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria Produ FM. Teman terbaik
1: kamu. Ya teman Produ, sepertinya memang budaya-budaya Gen Z ini agak berubah ya teman Produ. Kayak gak bisa ditebak gitu loh. Kalau misalkan kita ngerasa kayak aduh, budaya Gen Z tuh kalau misalkan kerja kayak suka pindah-pindah gitu, atau gak terlalu lama lah di tempat kerja gitu. Kita tuh selalu punya kayak stereotip tersendiri ya teman Produ. Bahkan ada juga sebuah studi yang dia tuh membuktikan kalau misalkan gaya hidup sehat itu tuh sekarang makin deket banget sama anak muda, alias kayaknya kita lebih nyebut itu wellness lifestyle, ya gak sih teman Produ. Nah, di sore hari ini Ray bakalan ngobrol barengan sama Kak Wawan. Jadi Kak Wawan adalah pelari dan juga running enthusiast. Tentang kenapa sih Kak Wawan ini tuh pilih lari jadi pilihan lifestyle, yang mengingatkan emang banyak banget gitu teman Produ pilihan wellness lifestyle yang sekarang tuh emang lagi naik banget. Nah, kalau versinya kamu, olahraga apa yang kamu pilih teman Produ? Kita bakalan say hi dulu ke Kak Wawan yang terhubung via telepon. Selamat sore Kak Wawan.
3: Halo, selamat sore.
1: Halo, kakanya. Lagi lari nih Kak?
3: Enggak.
1: Oh, lagi enggak lari. Ya. jadi lagi diem gitu ya ini Kak Wawan ya. Oke, okay. Kak Wawan, ini aku boleh dapat ini nggak sih, dapat informasi nggak sih dari Kak Wawan kalau Kak Wawan sendiri mulai lari itu kapan Kak?
3: Oke, okay. Sebelumnya buat teman-teman Produ, salam kenal, perkenalkan, nama saya Wawan, biasa dipanggil Wan Moy. Kebetulan saya tuh sebagai running enthusiast yang join di komunitas di Pecelan Bandung. Mm-hmm. Nah, untuk lari sendiri mungkin saya tuh baru dari 2023 akhir.
1: Hmm. Berarti mau masuk ke tahun ketiga berarti ya kawan ya?
3: Betul, sekarang wow. Jalan tahun ketiga.
1: Wow, nah ini juga nih Kak, kalau misalkan dari kawan sendiri waktu 2023 akhir, kenapa akhirnya memilih lari nih menjadi olahraganya kawan?
3: Mungkin pada saat 2023 akhir itu kenapa memutuskan lebih fokus di lari. Mm-hmm. Yang pertama, sebelumnya pernah ikut juga olahraga di luar lari itu seperti sepak bola, futsal, badminton, atau bersepeda. Dikarenakan mungkin pada 2023 akhir itu sudah akhir dari pandemi, jadi sudah tidak punya rekan nih atau partner lagi buat berolahraga. Jadi kan kenapa pun lari, karena lari bisa dilakukan sendiri dimanapun dan kapanpun. Gitu Kak.
1: Oke, berarti memang ada andil dari COVID ya saat itu ya Kak Wawan ya berarti ya. Oke, nah di saat 2023 akhir itu memang Kak Wawan baru pertama kali lari atau sudah pernah lari sebelumnya nih Kak?
3: Sebetulnya untuk lari sendiri sih mungkin sudah beberapa kali mungkin. Mm-hmm. Karena dulu kan aktif di sepak bola.
1: Yeah.
3: Ya hanya begini-begini saja sih buat menjaga endurance.
1: Oke. Berarti memang udah nggak terlalu asing lah gitu ya Kak ya dengan olahraga lari. Nah kalau misalkan nih Kak, dari sisi kesehatan kawan sendiri nih Kak, sebenarnya apa yang kawan itu biasanya dapetin ketika rutin lari nih, yang kawan benar-benar sadar bahwa oh ini karena lari deh aku jadi kayak gini badannya, atau aku jadi kayak gini metabolismenya, kayak gitu Kak?
3: Ya mungkin untuk dari sisi kesehatan yang dirasain. Mm-hmm. Semuanya sih terasa lebih enak dibanding olahraga yang lain. Itu kan karena dari lari sendiri endorfin kita tuh benar-benar terbooster. Nah, jadi ya yang kerasanya semua badan, otot-otot badan itu benar-benar kerasa banget dari lari.
1: Oke. Jadi kerasa banget semuanya bergerak gitu ya kawan berarti ya. Betul. Wah, luar biasa banget nih teman Produ. Nah, pastinya kan kawan juga aware ya Kak bahwa sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang emang suka lari dan bahkan menjadikan itu sebagai lifestyle dan juga hal yang harus banget ada di setiap minggunya. Gimana kawan ngelihat tren ini nih Kak?
3: Untuk melihat tren sekarang mungkin dari saya pribadi gimana ya? Memberikan apresiasi sih buat anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, yang mungkin kebanyakan orang FOMO. Mm-hmm. Kan, tapi FOMO-nya tuh sehat, itu benar-benar harus diapresiasi. Benar-benar buat anak-anak muda yang udah mulai bergerak terutama di lari, benar-benar apresiasi buat teman-teman semua.
1: Oke, jadi nggak apa kalau misalkan memang ngerasa ketinggalannya kalau di olahraga ya kayak, karena itu penting ya teman Pro 2 ya. Jadi no judge club ya teman Pro 2. Nah kalau dari pengalaman kawan juga nih kak, waktu kan banyak juga tadi kawan juga sempat cerita kalau misalkan lari itu tuh bisa mendatangkan endorfin dan juga menjadi bentuk healing juga gitu ya. Biasanya kawan kalau lari paling suka rutenya kemana kak?
3: Berhubung Bandung rute favoritnya tuh paling sekitaran Dago, entah itu ke bawah atau ke atas. Gimana moodnya sih? Kalau misalkan mau agak jauh ya mungkin sampai ke tebing Keraton ke atas. Kalau misalkan COT keburu waktu, kejar waktu yang mungkin 10 kilo sekitaran Dago.
1: Nah ini juga menjadi pertanyaan aku pribadi juga nih kawan ya. Kalau misalkan kita baru mau mulai lari nih kak, kita tuh harus invest di mana dulu sih kak? Biasanya kan kalau kita mau mulai satu olahraga baru, kita tuh sibuk ya cari pernak-perniknya lah, sepatunya lah, jam tangannya dan lain-lain. Tapi kalau mulai lari biasanya kita lebih baik invest di mana nih kak?
3: Sebenarnya untuk lari sendiri investnya itu dari diri kita sendiri, dari niat. Jujur,
1: kenapa tuh kak?
3: Saya pribadi juga dulu tidak pernah memikirkan outfit. Outfit itu tidak terpacu dengan harga, itu kan yang penting. Sekarang katanya harga mahal tapi nggak nyaman, kan kitanya juga nggak nyaman untuk berolahraga terutama berlari. Jadi pergunakan outfit yang benar-benar nyaman buat teman-teman semua.
1: Yang penting nyaman ya kak ya, biar nyaman bergerak teman Pro 2 ya.
3: Ya. Yang penting tuh niatnya dulu. Paling awal tuh niat kita pingin olahraga, yaitu lari, niatnya dulu.
1: Nah biasa seperti olahraga yang biasa rutin dilakukan kan pasti ada saat-saat kayak naik turun gitu ya kak niatnya ya. Gimana caranya kak Wawan untuk tetap bisa konsisten gitu, dan biasanya kawan berapa kali seminggu nih kak larinya?
3: Agar menjaga konsistennya, biasanya kita kan ada target untuk ikutan race atau event. Nah, tergantung dari race apa nih yang kita ikutin, kategori berapa kilo nih yang kita ikutin. Untuk saya pribadi, semisal ikut kategori yang full marathon nih, yang 42 kilo. Berarti dalam satu minggu itu, mileage secara keseluruhan per minggu itu minimal di 40-50 kilometer.
1: Jadi penting juga untuk buat target gitu ya kak, supaya kita juga jadi terpacu gitu ya teman Pro 2. Dalam waktu dekat ini ada race yang bakalan ikutin atau udah diikutin belum nih kak Wawan?
3: Kebetulan untuk 2026 sendiri, semoga aja di tanggal 15 November 3 bulan lagi ikutan Borobudur Marathon.
1: Wow.
3: Di kategori full marathon ya.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Kita doain semoga lancar ya kak Wawannya nanti ya maratonnya dan juga persiapannya nih pastinya. Berarti kalau sekarang persiapannya menuju nanti bulan November ya kak, itu apa nih yang paling kak Wawan gencarkan di bulan Agustus ini kak?
3: Untuk programnya mungkin sekarang lebih di pushnya di strength training, yang menguatkan otot-otot lagi, terutama otot kaki dan otot paha.
1: Karena
3: di saat lari kaki dan paha kita yang benar-benar bekerja.
1: Wah, ini juga bisa menjadi sebuah tips ya teman Prodo untuk kamu yang juga persiapan untuk maraton nih. Nah terakhir dari Kak Wawan nih kak, kalau teman Prodo udah tertarik lari ini, udah ada niatnya juga tapi masih bingung mulainya dari mana, nah menurut Kak Wawan gimana nih kak caranya?
3: Kalau misalkan dari teman-teman pro dia masih bingung dan mager nih, gimana memulainya buat tadi, disarankan atau misalkan dianjurkan ikut dulu join di kegiatan salah satu komunitas. Di salah satu komunitas itu mungkin kan ada kegiatan lari santai, Jadi teman-teman yang menatabenenya newbie atau misalkan masih bingung itu bisa ikut kegiatannya.
1: Jadi supaya juga pastinya punya teman-teman bareng dulu gitu ya kayak untuk bisa lari bareng-bareng nih teman Pro 2. Kawan terima kasih banyak ya kak, boleh di-spill gak Instagramnya kawan biar kalau teman-teman Pro 2 pengen temenan sesama runners nih ada temennya nih kak?
3: Untuk Instagram saya sendiri ada di @onemoy, WANMOY.
1: Ah, oke, okay. Jadi bisa langsung dicek ya teman Pro 2. Dan pastinya kawan, terima kasih banyak ya, Kak, sore hari ini udah ngobrol barengan sama Pro 2 Bandung. Mudah-mudahan apa yang tadi kawan sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang sudah ada di dunia runners atau baru mau masuk ke dunia lari nih kawan. Terima kasih kawan.
3: Ya,
1: sama-sama Kak, see you. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak ya. Oke, terima kasih kawan. Wah, teman Pro 2. Kalau kawan tuh sebentar lagi katanya bakalan menghadapi yang namanya adalah Borobudur Run ya, kalau nggak salah ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu juga nih yang ada di dunia lari, kira-kira dalam waktu dekat ini event apa nih kamu mau ikutin teman Pro 2? Boleh di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yo teman Pro 2, pas banget ya kemarin Blackpink itu baru aja ngerayain 10 tahun debut mereka teman Pro 2. Wow, such amazing 10 years with Blackpink. Dan kemarin tuh juga sempat kayaknya ada sedikit obstacles ya ketika merayakan 10 tahunannya Blackpink teman Pro 2, karena katanya oh Blackpink bakalan cuma datang setengahnya aja, bakalan cuma datang satu orang doang. Tapi teman Pro 2 enggak ya. Kemarin aku cek juga live-nya, ternyata alhamdulillahnya full member ya teman Pro 2. Aku tahu banget ini adalah kado terbaik ya buat Blink untuk bisa ngelihat Blackpink satu full gitu ya, satu full group dan juga full member. Dan mereka juga kemarin tuh sempat melakukan namanya live, tapi kalau nggak salah cuma sebentar ya, kalau nggak salah ya Blinknya. Mungkin boleh tolong di confirm kemarin berapa lama sih jadi live-nya. Tapi jujur sih buat aku pribadi juga ngelihat Blackpink dengan pencapaiannya sekarang, akhirnya mereka kumpul sebagai Blackpink, itu juga benar-benar momen yang sangat goosebumps banget, benar-benar sangat bikin aku tuh kayak merinding gitu teman Pro 2. So once again congrats to Blackpink ya, udah 10 tahunan keren banget, dan juga Blinknya keren banget juga. Dan pastinya kita juga bareng-bareng ya menunggu comeback dari Blackpink, yes, as a group. Karena memang untuk beberapa member solonya juga udah comeback ya teman Pro 2. So congratulations Blackpink, dan selamat 10 tahunan pastinya buat Blackpink dan juga Blink.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tuh pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kau tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing, menjadikan tubuh kita sebagai sel inang, sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 gimana? Apa kamu udah setting the mood buat malam hari ini teman Pro 2? Raya terima kasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Aliva di hari Minggu ini teman Pro 2. Dan by the way, abis ini dijaga malam bakalan barengan sama Randy Aditya. Kalau gitu terima kasih teman Pro 2, stay safe, healthy and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya di hari Selasa nanti. Ses teman Pro 2 tetap stay tune masih di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan semuanya di Aditya Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia kesenian. Teman Pro 2, pertunjukan tari topeng bertema Gesah Makinang mengangkat kesenian topeng Cisalak yang merupakan seni pertunjukan tradisional khas Betawi yang dipelopori oleh dua seniman, Jiun dan Makinang, pada tahun 1918 di Kampung Cisalak, Depok, Provinsi Jawa Barat. Kesenian ini memadukan perpaduan unsur seni dari beragam daerah dan budaya termasuk Jawa Barat. Pementasan tari topeng Cisalak di teater tertutup Taman Budaya Jawa Barat tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa agar tidak punah.

0: di tengah perkembangan zaman. Info Pro 2. Beralih ke dunia film, teman Pro 2, aktor Dwayne Johnson memberikan tanggapan pribadinya atas isu yang menyatakan film live action Moana kurang sukses di box office. Dwayne Johnson menyampaikan tanggapan bahwa jika Anda tidak menyukainya, bagus, dan jika tidak, tidak masalah. Dan untuk menanggapi adanya isu yang menyebut Moana tidak begitu sukses di box office karena hanya menghasilkan $264 juta di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksi yang dilaporkan menyentuh $250 juta. Film yang dirilis di bioskop bulan lalu itu juga memperoleh skor kritikus 31% di Rotten Tomatoes, sementara skor penontonnya jauh lebih tinggi, yaitu 88%. Info Pro 2. Berita terakhir teman Pro 2. Sebuah provider internet dan juga brand telekomunikasi menggelar kompetisi film pendek AI Cinefest 2026 yang menghimpun 1111 karya film pendek buatan kecerdasan artificial atau AI dari berbagai daerah di Indonesia. Seluruh karya yang masuk dikurasi oleh story editor Arif Ashidik dan AI storyteller Immanuel Manurung. Dari proses tersebut, dipilih 100 peserta untuk mengikuti curated workshop yang membahas proses pembuatan film berbasis AI, mulai dari pengembangan ide hingga produksi menggunakan teknologi AI generatif. Melalui sesi pendampingan bersama praktisi industri, peserta memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan AI dari sisi proses kreatif, sekaligus keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya film dengan memanfaatkan teknologi AI.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Happy weekend teman Pro 2. Senang banget bisa nemenin kamu lagi nih di weekend yang terasa hangat seperti biasa. Minggu malam tuh biasanya vibe-nya lebih ke arah sendu sih ya, karena mengingat besok hari Senin. Tapi jangan sedih teman Pro 2, kita happy-happy malam ini. Dan as always di jam 7 malam kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Randy masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Produ. Jaga malam dengan sama Randy Aditya siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Setelah tadi kita bergabung sama Radio Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie barengan sama Angga, Randy temenin kamu lagi teman Pro 2 spesial di weekend jaga malam edisi 9 Agustus 2026. And by the way, kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 @pro_angka2bdg. Jadi buat kamu yang pengen request-request, yang pengen cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Wih, langsung ada yang request nih. Nang Boy, lagu dari Maudy Ayunda aja. Boleh Nang Boy, pengen yang mana Nang Boy? Coba info-info ya. Dan buat kamu juga yang pengen WhatsApp, boleh teman Pro 2 di 0812 6020 9696 ya. So let's go, kita mulai jaga malam barengan sama Randy Aditya ya.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Jaga malam, berikan suara di Aditya Teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Karena kita akan live sampai nanti jam 11. Gokil. Gokil. Dalam rangka 88 sel. Enggak deh, kemarin 88 sel mah ya. Tadi bakalan ketemuan dulu sama ada Bang Fahri nih. Mana WA-nya cuy? Nah ini dia, Bang Fahri seperti biasa udah langsung gercep banget dari jam 7 dan ngirimin voice note Teman Pro 2. Kita dengerin dulu.
6: Heyo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin. A.A. Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Cerita penutup minggu weekend ini adalah gua tadi pagi ke Kamalaya Hotel di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 319. Ketemu sama Mojang Pinilih KBB Kabupaten Bandung Barat sambil foto bareng, yaitu namanya Salsabila Sena dari Mojang Jajaka Jawa Barat, Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat. Dijaga mal dan mau request lagunya Nine Ball yang berjudulnya Adabilah, atau gak lagunya Tiara Andini, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya, Mas Gagarangga Hadiansyah, terus A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Armelia Putri, Duyana Putra, A.A. Ian Ricci Gilen, Bung Senti, terus Uli Mince, Bunda Senti, terus Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J. Terima kasih Bro Diko.
5: Sama-sama Bang Fahri. Thank you juga the request dan cerita-cerita kesehariannya Bang Fahri. Daily vlog. Daily notes mungkin ya. Apa kira-kira highlight kamu minggu ini Teman Pro 2? Ceritain sama Randi coba ya. Kita ke live TikToknya Pro 2 dulu. Ada Sudine, katanya pengen diputerin lagunya Sesi Potret. Boleh, kita puterin juga ya. Nang Boy udah kembali hadir, katanya pengen request lagunya Maudy Ayunda ya. Abis ini kita puterin Teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request, buat kamu yang pengen cerita-cerita, boleh banget sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung join ke live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

Jika malam berikan sama Randy Aditya teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 di 96 FM aplikasi RRI Digital dan juga TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, pengen request-request boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Nanti bakalan bacain beberapa requestan yang udah masuk. Tadi ada Zahra katanya pengen diputarin lagunya Tulus, Manusia Kuat. Boleh Zahra, thank you udah request. Tadi juga ada yang request Gea, siapa ya lupa, duh bentar. Kanokse katanya pengen diputerin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali, udah rada diputerin juga ya. Terus kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ada Tania di Antapani katanya pengen request lagunya Linkin Park, Battle Symphony. Lagu lama nih, boleh-boleh kita coba masukin dulu ke playlist ya. Ada siapa lagi nih? Ada Yasinta. Kalau Yasinta katanya cerita di hari Minggu ini habis lari di daerah Saparua. Lumayan capek banget karena udah lama enggak ngejar pace yang secepat ini. Wuh, anak lari nih. Berapa pace kamu? Kau boleh tahu nih. SSin coba Strava-nya. Terlalu ini ya, terlalu nanya detail kayaknya ya. Tapi memang kalau misalkan olahraga gitu sih, kalau udah lama gak olahraga terus balik lagi olahraga kan pegel-pegel, capek-capek. Nanti juga lebih capek. Nggak, nanti juga terbiasa kok. Itu kan ada asam laktat yang menimbun di organ tubuh kamu yang kalau kamu sering olahraga kamu akan lebih terbiasa. Gokil. Sebagai pelari nanti juga bisa relate dengan hal itu kok. Kalau udah lama gak lari, pegel-pegel kaki gue kayak sakit banget. Nanti dilanjutin aja supaya terbiasa dengan aktivitasnya. So let's go to Mompro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen request, yang pengen cerita-cerita boleh banget, masih ada ditungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam dengan semuanya di Aditya. Masih nemenin kamu teman pro 2 yang pengen cerita-cerita, yang pengen request, masih boleh banget tinggal langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya pro 2 di @pro_bdg. Kita ketemu dulu sama Mira nih. Katanya pengen diputerin. Ini dia, Mira ngasih beberapa pilihan lagu, cuman gak ada di playlist nih. Kalau Avenged Sevenfold adanya Seize the Day. Kalau Linkin Park, coba kita cek dulu ya. Linkin Park ada yang In the End, Friendly Fire, Good Goodbye, sama Heavy. Coba Mira mau diputerin yang mana? Coba tulis di komen ya. Kita ketemuan dulu sama Ulfa juga nih. Kalau Ulfa katanya pengen request lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone. Oke, kita masukin dulu. Ada siapa lagi nih? Fania. Kalau Fania katanya pengen request lagunya Glenn Samuel, Sang Perisau. Boleh, boleh, boleh. Kita masukin dulu ke playlist sama Pro 2. Sekarang kita ke live TikToknya Pro 2. Ada kafe siaran sambil live-nya setiap hari. Iya dong, setiap hari ya. Dari jam 8 sampai jam 11 malam bisa kamu tonton di live TikToknya Pro 2 @pro_bdg. Kalau pengen request juga bisa komen di situ teman Pro 2. Rani masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11. So buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, kita tungguin sampai nanti jam 11. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Jaga malam memberikan semuanya di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, Randy tungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Sudah ada banyak nih ya viewersnya. Kita absen-absen dulu nih. Sekarang ada Raihan, ada tadi ada Zahra, ada Andre, ada Randy, terus ada Yudis, terus Taufik, Senpi, Dimas, Ian. Ada Ian. Ya, udah banyak nih. Buat kamu juga yang pengen nonton live TikTok, boleh langsung meluncur ke live TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Buat sekarang kita puterin beberapa requestan yang udah masuk dulu nih. Ada dari Raihan, katanya pengen diputerin lagunya Adikara yang Prima Donna. Oke, kita masukin dulu ke playlist. Ada Lara juga WhatsApp nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh Lara. Langsung kasih tahu aja pengen diputerin lagu apa. Ada Mira, katanya tadi pengen request Avenged Sevenfold atau Linkin Park. Coba dicek dulu ya Linkin Parknya. Oke, kita puterin abis ini. Mira ditunggu ya. Siapa lagi nih? Tiana. Oh, Tiana udah tadi. Ada Fahrul. Kalau Fahrul katanya mau request aja All City yang Adam Check Please. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Selamat berweekend Ria. Mantap. Masih rendah ditungguin teman Pro 2 yang pengen request. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekalian cerita juga. Atau kamu juga bisa join ke live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Produa Throwback Time. Produa Throwback Time. Cuma di 96.

0: Jaga Malam berikan suara Andi Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam yang juga disiarkan langsung live di TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Selamat datang buat yang baru join live TikToknya Pro 2. Ya, pengen request-request boleh banget tinggal langsung tulisin di komen atau bisa juga WhatsApp ke 0812 6020 9696. Lara Purnamasari nih di WhatsApp katanya pengen request lagunya Johnny Orlando. Johnny Orlando. Coba kita cek dulu ya Kak Lara ya. Aduh, gak ada di playlist Kak Lara. Mau dibuatin lagu apa dong? Mau ganti lagu gak? Boleh ya, kalau mau langsung kabarin di WA-nya Pro 2. Kita ke Kak Diana sekarang, rekomendasiin series dong Kang Randy. Tadi kan sempat ngomongin soal tayangan YouTube sama series. Oh, tadi ada masuk juga rekomendasi drakor kayaknya ya, The East Palace. Kalau Randy coba digging di Google sih, ini katanya dark fantasy gitu. Seru gak sih? Ada yang nonton The East Palace juga gak sama kayak Kak Uli? Ini di OTT nontonnya berarti ya, The East Palace. Lagi rame kah? Kalau rekomendasi dari Randy, mungkin buat kamu yang ngikutin series, ini sebenarnya series lama sih, bukan yang baru-baru banget ya. Dan bisa kamu tonton tanpa harus nyambung per episodenya. Judulnya Black Mirror. Nah, Black Mirror itu ceritanya tentang kemajuan teknologi yang saking majunya bikin kayak semacam distopia gitu. Ternyata kemajuan teknologi dengan benda-benda canggih di dalam si series itu bikin dua hal, bisa jadi good thing, bisa jadi bad thing juga. Jadi Black Mirror itu membahas distopia yang terjadi dengan adanya AI, dengan adanya benda-benda canggih. Kira-kira konflik manusia seperti apa yang akan terjadi dengan adanya alat-alat itu. Seru. Udah ada 4 atau 5 season gitu ya. Dan masing-masing episode tuh gak nyambung, jadi kayak cerpen gitu. Satu tamat. Jadi lumayan oke untuk kamu yang mungkin capek untuk nonton episode yang saling nyambung, Black Mirror. Little Bira juga komen di live TikTok ya Pro 2 nih. Kang, udah nonton Spider-Man yang baru belum? Belum. Aduh. Belum, ey. Kang Randy udah nonton belum Spider-Man?
1: Belum dong.
0: Belum juga ya? Aduh. Belum dong. Kayak kok kayak bangga belum nonton. Belum dong. Jujur pengen nonton. Katanya akan lebih seru kalau ditonton di bioskop 4DX. Yang kursinya bisa goyang-goyang, terus bisa ngeluarin vibe bau atau udara gitu. Kurang seru, Kang. Oh iya? Wow. Ya, kamu orang pertama yang bilang kurang seru nih. Karena kebanyakan bilang seru. Oh iya, kurang seru. We'll see. Karena kayaknya pengen nonton deh minggu depan lah. Mudah-mudahan masih ada ya di bioskop. Adalah film se-booming itu kayaknya akan lama juga di bioskop. Kak Ina, Ina terus kue, kira-kira Ina apa ya? Rekomendasi tontonan dong Kak, itu tadi Black Mirror series di OTT yang merah tuh. Bisa kamu tonton bebas dari episode manapun karena per episodenya gak saling nyambung. Jadi bisa ditonton ngacak. Kalau film, ya yang lagi booming dua film itu sih, The Odyssey sama Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day ini adalah sebuah bridge menuju MCU pace yang baru sebelum nanti bulan Desember akan ada Avengers Doomsday. Kalau itu pasti akan saya tonton di hari pertama karena gak pernah kelewat Infinity War Endgame, selalu nonton di hari pertama supaya tidak kena spoiler yang gak asik. Asli, kesel banget kalau misalkan kena spoiler sebelum nonton filmnya tuh, apalagi Avengers ya, yang banyak sekali seliuran nanti setelah rilis tuh scene-scene penting gitu kan. Biasanya fans yang nge-leak beberapa adegan penting, terus kita nonton pertama kalinya tuh gak di bioskop tapi di layar handphone gitu, masuk ke FYP, gak asik banget. Nonton anime juga gak Kang? Anime, ada satu anime yang mungkin ini agak underrated ya, gak terlalu banyak orang tonton. mungkin bisa jadi referensi juga. Anime ini bercerita tentang seorang ninja yang ingin menjadi Hokage dan kemudian harus melewati sebuah perjalanan namanya Naruto. Underrated tuh Naruto. Gak. Ada satu anime yang mungkin agak underrated. Ini sih juga mungkin ada beberapa penonton anime ya. Uga, Warendi. Bukan Naruto. Anime ini bercerita tentang sekelompok bajak laut yang mencari harta karun. Gak. Yang satu ini serius. Ada satu anime yang bercerita tentang guru. Guru laki-laki. Dia memutuskan, dia tuh gangster gitu. Gangster, pokoknya berandalan abis lah pokoknya. Terus satu hari dia memutuskan untuk menjadi seorang guru dengan background dia sebelumnya gangster gitu. Dan dia punya treatment khusus untuk mengajar siswa-siswa yang bandel, siswa-siswa yang mungkin susah banget buat taat dengan background dia dulunya gangster gitu. Anime ini judulnya Great Teacher Onizuka. Nah itu, coba ditonton, seru. Dan beberapa minggu yang lalu sempat ramai juga tuh si series yang mungkin agak mirip ya. Ada drakor, aduh lupa lagi judulnya. Coba kita cari dulu. Series drakor guru. Series drakor guru. Teach You a Lesson. Nah, Teach You a Lesson juga seru tuh. Buat yang nyari drakor series, itu cerita tentang sebuah badan yang dibentuk di Korea untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang terjadi di sekolah-sekolah itu, tapi dengan cara yang cukup ekstrim. Bisa kamu tonton juga, itu cukup rame juga beberapa minggu yang lalu. Teach You a Lesson judulnya. Coba teman pro 2, kamu punya gak rekomendasi tontonan yang seru nih buat sisa-sisa waktu weekend di hari Minggu ini? Kalau punya, boleh banget ceritain sama Randy, WhatsAppin ke 0812-602-09696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 at PRO2BDG sambil request-request. Kalau mau cerita-cerita, curhat-curhat juga boleh banget teman pro 2. Randy tungguin sampai nanti jam 11. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam, berikan semuanya di Aditya. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam, teman Pro 2. Masih disiarkan live juga di TikToknya Pro 2, @pro_2bdg. Buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Tapi sebelum ke requestan di live TikTok, Rani bakalan bacain beberapa WhatsApp dulu yang udah masuk. Ada Lara. Lara tadi udah ya. Lara pengen diputerin lagu apa jadinya, Lara? Coba tulis di komen ya. Ada siapa lagi nih? Jihan. Hai Jihan. Pengen request lagunya Nyoman Paul yang Bernafaslah Sejenak. Oi, wah ini masih jadi Nyoman Paul ya. Belum jadi Paul Roh. Apa sih Paul Roh ya? Pokoknya diganti nickname menjadi Paul deh. Siap, Bernafaslah Sejenak. Kita puterin abis ini. Ada Yasinta juga. Yasinta udah. Ada Tika. Kalau Tika katanya pengen diputerin lagunya Adrian Khalif, 2001 kali. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Kita ketemu juga sama Zafira. Kalau Zafira katanya sambil nemenin tugas nih Kang Randi, lagi deadline besok. Bismillah, mudah-mudahan selesai, doain semoga nilainya bagus tugas aku yang deadline-nya besok jam 10 pagi. Wuih, semangat ya. Waduh, rada-rada mepet ya jam 10 pagi, kamu baru jadi jam 10 malam. Tapi gak apa-apa, dia juga gak tahu ini beban tugasnya sebanyak apa ya. Mudah-mudahan emang bisa diselesain, mungkin selesai jam 11 atau jam 12-an, sehingga kamu bisa bangun lebih cepat besok, karena besok kan Senin pagi, otomatis kamu harus siap-siap. Karena yang jadi bikin bad mood kadang-kadang di sehari Senin adalah ketika kamu bangunnya telat, kesiangan gitu. Udah mah hari Senin pagi, kesiangan pula, kena macet pula, terus alasan klise kayak ban bocor dikeluarin lagi gitu kan. Jadi pastiin kamu bisa dapat istirahat yang cukup di minggu malam supaya Senin paginya juga udah lebih ready for the job, entah itu kuliah ataupun kerja, supaya prepare-nya juga bisa lebih tenang gitu. Kalau buru-buru karena bangunnya terlalu siang juga kan gak asik juga ya. Nyiapin barang-barang yang di tas buru-buru, terus pesen ojek online buru-buru, terus juga sarapan buru-buru, atau bahkan gak keburu sarapan, itu yang paling malesin banget. Jadi pastiin kamu malam ini bisa dapat istirahat yang cukup untuk kembali beraktivitas di Senin pagi besok. Maaf ya, kayaknya udah ada beberapa yang lupa kalau besok hari Senin. Sadar guys, besok hari Senin.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, Pusat Kreativitas
3: Anak Muda. Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkaresian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang. Produ FM, teman

Jaga Malam berikan semuanya di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam. Buat yang pengen cerita-cerita, buat yang pengen request, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada dari Adan. Adan katanya yang request lagunya Raisa featuring Dipa Barus yang My Kind of Crazy. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja, semangat hari Seninnya besok. Ada Oval. Kalau Oval katanya mau cerita yang membahagiakan sekaligus deg-degan juga. Bulan September insya Allah udah mulai buat masuk kampus impian aku. Wah, congrats ya. Mantap. Iya, udah pada mulai ini ya. Bukan MOS, namanya sekarang tuh bukan masa orientasi. Pokoknya inilah, kalau di UPI mah mau kaku lah. Penerimaan mahasiswa baru udah mulai diperkenalkan sama jurusan-jurusan, sama gedung-gedung yang ada, kenalan sama teman baru. Wah, seru tuh, seru. Karena gak tau ya, buat Randy itu penting untuk bisa mulai kenalan sama lingkungan dan orang-orang di dalamnya. Kamu harus tahu nanti jajan kemana. Terus kalau mau ngurusin administrasi yang berhubungan sama kuliahnya, kamu harus kemana. Terus kalau mau parkir di mana. Kadang ya, kalau misalkan kuliah terus kamu rada telat, datangnya agak kesiangan, parkir tong sangeunah. Nah, karena kalau Randy lihat, hampir semua kampus punya akun yang memposting cara parkir yang sangat mematuhi aturan dengan malang melintang sakahayangna. Jangan sampai kendaraan kamu masuk ke akun-akun itu ya. Ya mungkin kamu buru-buru kali ya, udah pasti buru-buru sih. Masuk jam 8 terus kamu jam 8.55 baru nyampe kampus, pasti kan hektik gitu, gak mau sampai telat kuliah. Tapi ya pastiin juga cara parkir kamu tidak mengganggu ketertiban umum ya, yang membuat kamu akan mungkin masuk ke akun-akun kayak gitu, atau dipasangin sticky notes di jok motornya, atau yang paling parah bisa jadi dikempesin itu. Hati-hati loh kade, gak asik banget. Hari pertama masuk kuliah, ban kempes bukan karena bocor di jalan, tapi dikempesin temen sendiri. Kade, well prepared. Bulan September ya, bulan September tuh udah mulai masuk lagi kuliah. Istilahnya sekarang PKKMB. Yoi, PKKMB. Ada yang masuk Agustus, ada yang masuk September. Ada beberapa juga yang udah masuk duluan. Kemarin dia masuk duluan nih di bulan Agustus awal. Semangat buat kamu yang sudah mulai masuk ke tahun ajaran baru dengan lingkungan yang baru alias kampus baru. Asik. Congrats ya, terutama mungkin kamu yang kemarin berjuang di SMBT. Mudah-mudahan bener ya namanya SMBT, pokoknya seleksi masuk PTN. Karena terharu sih ngelihat video-video di TikTok mereka buka hasil SMBT mereka barengan sama orang tua, ada yang sama adiknya, ada yang sama temen satu gengnya beren ya, empatan gitu dibuka bareng-bareng. Kasian kalau misalkan ada yang gak keterima tuh, aduh, kayak tiga ini pertemanannya, tiga nih, dua keterima satu ditolak tuh, aduh sedih banget sih ngeliat konten-konten yang kayak gitu. Dan terharu banget ketika ngeliat ada yang buka hasilnya barengan sama keluarga gitu ya, dengan background rumah yang mungkin kalau kita bisa kita bisa tebak-tebakan gitu, kayaknya datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak yang orang kaya banget gitu, tapi berhasil mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan masuk ke PTN yang dia mau. Terusnya tuh, aduh, kebahagiaannya nular gitu. So, congrats buat kamu yang mendapatkan hasil itu. Kita ke komen TikTok, ada Gaga, jujur tiba-tiba gatal badan setelah lihat ini. Rangga Hadiansyah, dialah yang kemarin mempelopori
live TikTok di Jaga Malam ini ya. Jadi ini sebenarnya inisiasi dari Rangga Hadiansyah, teman produser. Padahal dia malam Minggu live TikTok duluan. Yoi. Jadi sekarang mulai dari kemarin sebenarnya setiap kali Jaga Malam kita akan live di TikToknya Pro 2 dari jam 8 malam sampai jam 11 malam buat nemenin kamu. Siapa tahu ada yang pengen ngelihat studionya Pro 2 seperti apa. Nanti kita IRL seru kali ya. Ngeliatin studio Pro 2 ada apa aja, mixernya merek apa, micnya terlalu detail, terlalu review. Boleh ya, pengen nonton live TikTok Pro 2 masih ada waktu 10 menit lagi karena di jam 11 kita akan end live. Jadi yuk, yang belum check out segera di check out. Kayak jualan ya. Soal teman Pro 2 yang mau di WhatsApp juga boleh, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih dijaga malam barengan sama Randy Aditya.

Tua Pro 2, thank you banget buat kalian udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request cerita-cerita di WhatsApp. Thank you juga buat yang udah komen di TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Dan thank you buat kalian udah standby dari tadi jam 8 malam di Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Abis ini sampai nanti jam 12, kau bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Semangat besok hari Senin ya. Pastiin langsung tidur cepat sekarang. Jangan dinanti-nanti, cuci kaki, cuci muka. Kalau emang gak ada sesuatu yang urgent buat dikerjain malam ini, mending besok aja supaya gak kesiangan besok hari Senin, teman Pro 2 ya. Dan ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Senin 10 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Rangga Hadiansyah nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal mulai dengan Just More Music dari jam 5 sampai di jam 6. Dan nanti Rangga bakal balik lagi nemenin kamu di Spada dengan info-info menarik. Pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sebagai Rabb semesta alam. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap syurah limpahkan pada junjungan alam kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in wa tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat pro dimanapun antum berada yang saya hormati dan insyaallah Allah rahmati, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana musibah merupakan sebagian dari rezeki. Kita sering mengalami dan tahu bahwasanya musibah merupakan suatu ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa datang secara tiba-tiba dan menguji keimanan, ketabahan kita. Ketika kita menghadapi musibah seperti bencana alam, penyakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, seringkali kita merasa terpukul, seringkali kita merasa sedih dan jatuh. Namun sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus mengingat bahwa musibah juga merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ujian dan musibah adalah bagian dari takdirnya yang maha bijaksana. Meskipun musibah bisa menyakitkan dan sulit dihadapi, namun dibaliknya terdapat hikmah dan pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita semua selaku hambanya. Musibah juga merupakan bentuk ujian yang dapat membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Di dalam kesulitan, kita cenderung lebih dekat kepadanya, lebih berdoa, dan lebih bergantung kepadanya. Karena apabila kita sedang merasakan kenikmatan, sedang merasakan kesenangan, cenderung lupa kepada Allah, cenderung tidak bersyukur kepada Allah. Maka sebagai Tuhan yang bijaksana, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, maha pengasih lagi maha penyayang, maka seyogianya pasti dengan cara menyayangi kita selaku hambanya, maka ditegur, maka dengan ujianlah kita bisa sadar akan nikmat yang Allah berikan itu. Karena musibah sendiri bisa menjadi pengingat bagi kita untuk kembali kepada Allah, mengintrospeksi diri dan meningkatkan ibadah serta takwa kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam aktivitas kita sehari-hari ini, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang belajar, ataupun sedang berada di rumah sakit karena sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah ujian kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Selain itu, musibah juga dapat menjadi sarana untuk mengasah kesabaran kita, keteguhan hati kita dan keikhlasan kita di dalam menghadapinya. Kita diajarkan untuk tetap bersabar, menerima takdir Allah dengan ikhlas dan yakin bahwa Allah tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Musibah dapat menjadi ladang pahala jika kita mampu menghadapinya dengan sabar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus meyakinkan bahwasannya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyirah, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim,
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Untuk itu kita harus yakin bahwa dengan Allah beri musibah itu, Allah juga memberikan kemudahan bagi kita yang sedang mengalami musibah tersebut. Di dalam pandangan Islam, rezeki tidak hanya berarti harta dan kebahagiaan materi, tetapi juga meliputi pengalaman hidup, pelajaran berharga, dan ujian yang datang dalam bentuk musibah. Semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna untuk menguji dan menguatkan iman serta keteguhan kita sebagai hamba-Nya. Hadirin sahabat Pro2, dimanapun antum berada, saya Al-Fakir selalu mengajak kepada antum untuk selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa ujian kepada kita untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih bersyukur lagi apapun kegiatan kita, apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah itu merupakan salah satu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali sadar, karena semuanya itu merupakan suatu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita semua. Maka dengan demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kesalahan hanyalah dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Yan, yang banyak duit mah jajan terus.
2: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
1: Jajan apa sih lu?
2: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
1: Oh, terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
3: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
4: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
1: Antapani?
2: Kacau Antapani.
3: Tapi malah jadi baper cuy.
1: Hah, kok baper?
3: Soalnya orang jajan cinlok.
1: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
3: Oke.
1: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
3: Ah, kenapa?
1: Kue belok Kang Didin. Ah,
2: balok dong.
1: Balok.
2: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
1: Hah?
2: Iya.
1: Ada storytelling.
2: Ada lah. Susi Susanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI segera melakukan evaluasi total terkait setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Kegagalan itu terjadi selesai skuad Garuda ditahan imbang 1-1 oleh Singapura pada laga terakhir grup B di Stadion Jalan Besar Singapura di Jumat kemarin. Nusi, selaku tim dari timnas Indonesia, mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi, dan PSSI juga melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026.
0: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya teman Pro 2, grup wanita Twide yang berada di bawah naungan HYBE terafiliasi dengan ABD akan debut dengan membawakan single bertajuk Sun Kiss. Dalam siaran di Korea Herald di hari kemarin, agensi telah mengunggah sebuah gambar teaser yang terinspirasi oleh perkemahan musim panas, di mana video itu memberikan detail tentang promosi EP pertama grup tersebut, yakni Tune and Play, yang direncanakan akan dirilis pada 24 Agustus. Twide akan menjadi grup multinasional yang terdiri atas 7 anggota berusia 15 hingga 20 tahun, termasuk Soyeon, adik bungsu dari pemimpin Twice yaitu Jihyo. Dan grup ini juga mengadakan 2 showcase di Seoul akhir pekan lalu, di mana mereka membawakan semua lagu dari album debutnya mereka.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, aktor Dwayne Johnson memberikan tanggapan pribadinya atas isu yang menyatakan film live action Moana kurang sukses di box office. Hal itu disampaikan untuk menanggapi adanya isu yang menyebut Moana tidak begitu sukses di box office karena hanya menghasilkan $264 juta seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksi yang dilaporkan menyentuh $250 juta. Film yang dirilis di bulan lalu itu memperoleh skor kritikus 31% di Rotten Tomatoes, sementara skor penontonnya jauh lebih tinggi yaitu 88%.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman

makin hari, makin ketemu hari Senin tuh makin banyak kerasa ya punggung tuh teman Predu. Apakah ini yang dinamakan dewasa atau memang badannya aja yang ketuaan nih?

wabarakatuh. Pada selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2, masya Allah luar biasa. Udah pada mandi nih teh, udah pada mandi, udah pada gaya. Ucang angge. Tapi pagi tadi aku isi bensin jam 4:30 kurang, setengah lima lebih teman Pro 2. Ya ampun udah penuh banget bensin. Jam segitu udah ngantri, ya ampun. Orang-orang ini pagi-pagi emang pada minum bensin ya sekarang ya. Apa gimana nih gitu. Udah ngantri banget. Dari hari Minggu atuh gitu. Ucapku kepada diriku sendiri gitu. Pagi hari ini teman Pro 2. Aduh luar biasa, udah bukan makin banyak kerasa aja nih kayaknya. Ini penting istirahat nih teman Pro 2 nih. Jangan terlalu diforsir ya, jangan terlalu digaskeun. Istirahat ya, jangan lupa buat jaga kesehatannya juga. Makan minumnya dijaga, jangan lupa juga buat tetap jaga moodnya teman Pro 2. Apalagi kita bakal memulai hari kita di hari Senin ini. Yeay. Happy Monday. Kalau udah masuk hari Senin teman Pro 2, udah pasti jadi salah satu hari tersibuknya ya. Apalagi di kota Bandung juga, termasuk di kota-kota besar lainnya. Karena hampir semua kegiatan itu dilakukan hari Senin. Jarang ada yang WFH Senin atau libur hari Senin. Jadi semua tuh pasti bakal masuk, jadi bakal macet. Sekolah ramai juga gitu. Tempat kerja semua jalan wah ramai nih. Di kawasan RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 ini, kalau kamu turun ke area bawah Pusdai atau naik ke area atas ke area Gedung Sate, ini kedua arahnya hari ini terpantau udah cukup ramai teman Pro 2. Ini gak ramai lancar, bahkan ramai gitu. Karena banyak yang lagi berangkat sekolah juga. Banyak kendaraan roda 4, roda 2 yang pada berhenti di pinggir jalan karena buat anterin anak-anaknya sekolah gitu. Buat yang mau sekolah adik-adik semangat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Gak usah nunggu sengaja datang subuh buat ngerjain tugas. Gak usah capek kayak gitu. Mending kerjain dari rumah ya. By the way, pagi hari ini kayaknya kita akan sedikit sangat bagja teman Pro 2 ya. Karena Bandung diperkirakan pagi ini tuh akan tetap cerah berawan ya untuk kondisi cuacanya dari BMKG Kota Bandung. Sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2, cuman ini diperkirakan di jam 3 sore Bandung akan diguyur hujan ringan. Tapi di beberapa hari kita udah jarang ada hujan ya. Sekayaknya minggu lalu ada seminggu deh hujan. Pas aku gak keluar rumah, sekayaknya keluar kenapa basah gitu kata gue teh. Ternyata ada sempat hujan. Gak apa-apa teman Pro 2, kita harus siap buat menghadapi segala macam cuaca. Mau hujan, mau panas, mau dia udah gak sayang lagi juga, gak apa-apa kita hadapi aja yuk.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Good morning, selamat pagi, guten morgen, wilujeng enjing, pie kabare. Gue tiba-tiba jadi ke Surabaya. Apa kabar tuan Pradua? Gimana perasaannya pagi hari ini tuan Pradua? I hope you happy ya, asik. Sobasa England-England dikit lah. Tapi by the way beneran teman Pradua, pagi hari ini jujur aku ngerasa agak lebih ngantuk dibanding hari biasanya ya. Agak-agak berat gitu loh kayak mata tuh. Kayak kenapa nih mata nih. Ini kalau aku udah sampai ngantuk seperti ini berat, aku sampai-sampai aku ada di titik searching teman Pradua cara menghilangkan ngantuk. Masalahnya nih kalau saya ketiduran saya bisa langsung mimpi teman Pradua, bisa berjam-jam ntar ketidurannya ya. Tapi ini tips yang penting menurut aku, kamu harus catat tahu. Karena ya kita gak akan pernah tahu kita di posisi mana ketika kita ngantuk gitu. Apalagi kalau lagi microsleep atau kita ya lagi nyetir ngantuk di jalan. Kalau pagi-pagi kayak gini mas, sebenarnya ngantuk yang jangan dibiarin gitu loh. Kalau pagi-pagi kayak gini tuh ngantuk yang harus kita lawan. Nah ada beberapa cara buat ngelawannya teman Pradua. Pertama-tama kita harus teriak dulu, saya akan lawan gitu ya, maksudnya biar kita tuh semangat diri kita tuh membara gitu. Kalau saya akan lawan rasa ngantuk gitu. Nih jadi ada cara cepat buat ngilangin rasa ngantuk kamu apalagi di pagi hari teman Pradua. Yang pertama langkah cepatnya tuh minum air putih. Tapi ini real sih. Tadi setelah aku baca aku minum air putih, alhamdulillah teman Pradua langsung agak seger gitu. Beneran loh, beneran cobain deh. Kamu perbanyak minum air putihnya dulu. Coba kalau minum air Jordan gak akan mungkin bangun susah. Tetap aja berat yang ada ya hari-harinya ya. Terus teman Pradua cuci muka, cumuk tuh, wawasu, tamase lah, tamasok teman Pradua. Yang belum mandi, mandi dulu. Ya kali udah masuk hari Senin, udah masuk minggu baru kagak mandi mulu. Minggu depan 17an by the way ya, ya ampun gak kerasa banget ya. Terus yang ketiga, buka jendela atau keluar rumah. Nah ini kalau Rangga aku tinggalin di kosan gak ada jendela. Buka pagar, buka pagar kos-kosan juga ya. Atau kalau masih gak buka juga, Rangga aku gak ada pagarnya. Buka warung kagok, ya ampun. Ini segala bingung ya. Terus peregangan teman Pradua. Ini peregangan ternyata penting buat bikin badan kamu tuh jadi ngerasa lebih rileks dan ngerasa siap buat menghadapi hari gitu. Jadi lakukanlah peregangan. Dan ada salah satu cara teman Pradua nih, apalagi kalau kamu yang sering susah bangun, ketika alarm udah ada, ini kaki kamu langsung turun dari kasur satu. Kadang aku kayak gitu. Jadi aku alarm bangun, alarmnya udah nyala nih, enggak aku matiin, kaki aku udah turun satu, terus turun dua-duanya, tidurnya di lantai pindah. Cuma pindah tempat tidur doang. Enggak, tapi katanya bagus itu beneran katanya begitu. Kalau udah nyala alarm dan lain-lain, mendingan digeser aja gitu. Kitanya badannya tuh turun ke bawah gitu. Kalau kamu model kasurnya kayak ranjang gitu, turun ke bawah. Kalaupun enggak, kamu harus duduk, bener-bener duduk. Kayak orang yang kalau anak kecil dibangunin pas sahur, enggak mau. Tapi sambil duduk gitu kan, sambil sila di atas kasur. Enak, sahur gitu. Terus yang terakhir, sarapannya harus sehat teman Pradua. Sarapan yang sehat yang bikin kamu segar dan bikin mood kamu jadi bagus dan cenghara kembali gitu. Nah tapi itu pencegahan cuma jangka pendek doang. Kayak sementaraan waktu doang, sehari tahun hari itu doang. Tapi pencegahan jangka panjang tetap kamu harus punya waktu tidur yang cukup teman Pradua. Sesibuk apapun kamu, tidur mah nomor satu jujur. Terus hindari menunda alarm, itu jelas. Jadi jangan sampai kalau ada alarm nyala kamu diemin, kamu snooze atau kamu stop, kamu skip. Jangan, udah kalau ada alarm alungkeun HP-na. Lieur kan, lieur-lieur teuing mah alungkeun. Oke? Dan yang pasti kamu harus atur waktu kafein dan juga waktu makannya kamu. Itu cara-cara buat bisa lebih seger dan lebih cepat bangun pagi. Ada cara yang paling gampang lagi? Gua tampar sini biar langsung bangun.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

Selamat pagi teman Produa. Ya ampun, pagi hari ini lihat pada sekolah tuh jadi pengen sekolah lagi ya teman Produa. Tapi kalau lihat di beberapa sekolah juga ada yang memilih PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring atau belajar di rumah. Sebenarnya semenjak COVID ini tuh jadi ada PJJ aku, tapi aku nggak tahu ya ini adanya PJJ atau belajar dari rumah tuh efektif bagus atau enggaknya aku belum paham ya teman Produa. Karena saat aku lulus tuh pas lagi di momen itu banget. Aku ada ngalamin mungkin sekitar 2 atau 3 bulan gitu. Sebelum aku lulus tuh aku belajar di rumah dulu pas COVID. Setelah itu 2 bulanan kayaknya, setelah itu baru udah deh. Waktu kuliah sih sempat juga, dan menurut aku sih efektif gak efektif sebenarnya ya. Tapi kan itu kembali ke pribadi masing-masing ya teman Produa. Tapi memang saat itu kan memang faktornya COVID-19. Jadi ya kita pasti memaklumi gitu. Tapi nih teman Produa, ngomongin soal belajar di rumah, pas lagi baca berita ada SD di Bandung yang sampai belajar di rumah gara-gara lahannya disegel sama ahli waris. Jadi ratusan SD di Cibaduyut, SDN 026 Bojongloa ini disegel ahli waris, dan 945 siswa terpaksa belajar di rumah. Jadi insiden penggembokan ini tuh dibilang digemoknya tuh secara mendadak sama ahli waris terjadi di SDN 026 Bojongloa di Jalan Cibaduyut teman Produa di hari Kamis kemarin tanggal 6 pagi-pagi. Jadi sekitar jam 6 pagi digembok lah. Demi keamanan sebanyak 900 siswa lebih itu terpaksa dipulangkan buat belajar di rumah. Nah, kepala sekolah SDN Bojongloa Pak Agus Muhammad Fajari dia bilang kalau dia dapat informasi kalau yang ngegemboknya itu ahli waris di jam 6 sore. Tapi yang dikhawatirkan di sini tuh ini kan daerah ramai katanya. Jadi beliau ini takutnya ada chaos atau ada kecelakaan buat anak-anak. Jadi akhirnya koordinasi dengan distrik dan lain-lain dibubarkan anak-anak buat PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Dan Pemkot Kota Bandung juga menegaskan udah menghormati atau telah menghormati ya teman Produa, lebih tepatnya keputusan hukum terkait sengketa lahan ini. Dan lahan relokasi seluas 4.000 meter persegi di Cibaduyut Kidul ini sebenarnya udah dibeli sejak 2025, dan anggaran pembangunan gedung baru udah siap buat di 2026 ini. Tapi proses pembangunannya saat itu masih terhambat karena adanya penolakan dari sebagian warga sekitar. Waduh, ini kronologinya sebenarnya cukup panjang juga teman Produa. Cuman pada intinya memang sekolahnya digembok aja. Ini aku belum lihat lagi nih update terpagi ini, pagi hari ini di Senin, apakah sudah selesai atau belum. Yang pasti sebagai warga Bandung mah jangan langsung kita langsung ngejudge, langsung ngejustifikasi apapun atau ngecap kayak wah parah ahli warisnya, wah parah sekolahnya. Jangan sampai kayak gitu. Mending kita ikuti dulu aja seperti apa nanti alurnya, seperti apa kebenarannya. Jangan apa-apa langsung main ngejudge, langsung main marah-marah di kolom komentar. Jangan seperti itu ya. Yang pastinya kita doain, kita support terus juga. Dan untuk seluruh anak-anak SD di 026 Bojongloa, semoga bisa segera sekolah lagi dengan normal lagi juga. 900 siswa, soalnya kan lumayan banyak banget juga ya teman Produa. Semoga segera lancar lagi juga dan kembali menemui titik terang. Amin.